0: sempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
1: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
1: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
1: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to? Oh.
2: Yo to, ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
1: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu,
2: oh.
1: Cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wis, Mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
1: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
3: Gria sunat sae mantri utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
5: Din, kenapa?
4: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
5: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang, jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
4: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
5: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
6: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: rasa di luar.
1: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
0: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
1: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
0: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
1: Iya iya Bu.
0: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Jaya. Kalau aku mencintaimu.
1: Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin.

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
1: Pak Tarmaji, alamat Banyurep RT 1 RW 2.
0: Bisa diceritakan, Pak, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
1: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
0: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
1: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya. Di badan merasa enak semuanya.
0: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
1: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
2: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Seri ke-209 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivonero sebagai Sakawuni, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Marlon sebagai Kaki Tanpa Roang, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, AA sebagai Rangkut, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pantang Sakawuni yang datang tiba-tiba bagaikan halilintar menyambar telinga Arya Kamandanu. Untuk sesaat lamanya Arya Kamandanu tidak mampu berbuat apapun juga. Sakawuni segera menghampiri Arya Kamandanu dengan pandangan mata berapi-api. Dia nampak marah sekali.
4: Sakawuni, benarkah kau? Kau Sakawuni?
5: Apa matamu sudah rabun, Kamandanu? Ya, jelas aku Sakawuni.
4: Mengapa kau datang kemari, Sakawuni?
5: Mengapa kau bertanya begitu padaku?

0: kau seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, Kamandanu. Kau ternyata tidak jujur padaku. Kau dusta. Kau penipu.
1: Nah, kan itu benar sekali. Kamandanu ini memang laki-laki yang tidak jujur. Dan semua laki-laki tidak jujur.
2: Tunggu dulu. Aduh. Wah. Kok bisa begini kejadiannya ini gimana? Bagaimana ini ya?
0: Kamandanu, kau... Benarkah kau sudah mempunyai seorang istri?
3: Iya. Benar, Sakawuni. Aku sudah mempunyai seorang istri.
0: Mengapa kau tidak pernah menceritakan hal itu padaku? Kau laki-laki busuk, Kamandanu. Rupanya selama ini aku telah salah memberikan penilaian padamu. Kau busuk. Kau sudah menipu aku. Kau mempermainkan aku. Kau tidak mau berterus terang padaku. Kau menghancurkan hidupku. Kau akan kubunuh sekarang juga. Kau bunuh kau.
3: Tunggu, Sakawuni. Tunggu dulu, Sakawuni. Tunggu.
0: Menyesal sekali. Aku menyesal telah berkenalan padamu, Kamandanu. Semula aku kira kau adalah seorang laki-laki yang baik. Seorang laki-laki yang perkasa dan penuh tanggung jawab. Tapi ternyata... Ternyata kau tidak lebih baik dari seekor serigala jahanam. Kau bunuh kau, Kamandanu.
3: Tunggu. Kamandanu, tunggu.
4: Sakawuni terus menyerang Arya Kamandanu. Dia langsung menyerang dengan jurus-jurus andalannya, jurus lengan seribu. Arya Kamandanu menjadi kerepotan menghadapi gadis yang sedang kalap itu. Tapi dia berusaha membentengi dirinya dari serangan-serangan Sakawuni. Dia terus bertahan sambil sekali waktu berteriak untuk menghentikan pertarungan. Mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan, dan bayangan itu tiba-tiba saja sudah berdiri di tengah-tengah mereka.
5: Apa yang sedang kalian lakukan, ha? Mengapa kalian bertarung di tempat seperti ini? Apa yang sedang terjadi, ha?
0: Kakek Sugata Brahma.
5: Ada apa, Du? Mengapa kau tiba-tiba marah-marah pada Anggir Kamandanu? Ada persoalan apa di antara kalian?
0: Dia ternyata laki-laki busuk, eh. Dia telah menipu aku. Dia tidak mau berterus terang. Dia tidak jujur. Aku menyesal, kek. Aku menyesal sekali. Laki-laki busuk. Kalau kau mau segera pergi dari desa Tanibala, itu lebih baik. Cepat pergi. Aku tidak membutuhkan kehadiranmu lagi. Ayo pergi. Minggir dari sini.
5: Tunggu dulu, Uni. Sabar dulu. Jangan marah-marah begitu. Kalau ada persoalan, marilah kita bicarakan secara baik.
0: Tidak bisa, kek. Tidak bisa. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku sudah tahu semuanya. Dan malam ini juga, aku sudah memutuskannya. Dia harus segera pergi dari desa Panibala. Dia harus kita usir, kek. Aku tidak sedih lagi bertemu dengannya. Usir dia, kek. Suruh pergi dia, kek. Aku benci laki-laki itu. Aku benci.
5: Uni.
0: Suruh dia pergi, kek.
5: Uni. Tunggu dulu, Uni. Tunggu. Maafkan cucu saya itu, Ngger. Dia memang gadis yang nakal dan bandel. Ya, dia kadangkala tidak tahu tata krama.
3: Tidak apa, Kek. Memang saya yang bersalah. Seharusnya sejak semula saya berterus terang padanya.
5: Oh, maaf. Siapakah mereka ini, Ngger? Sepertinya mereka bukan penduduk desa Tanibala.
3: Mereka adalah Nini Raga Runting dan Kaki Tampar Rowang, Kek.
1: Hei, Ki Sugata Brahma, pendekar lengan seribu. Kau harus bisa menghajar cucumu. Kau harus tahu bahwa Arya Kamandanu ini sudah mempunyai seorang istri. Dan sekarang ini istrinya sedang hamil tua. Dia harus segera pulang untuk menemui istrinya itu.
5: Oh, begitu rupanya. Baiklah. Sekarang sudah mulai jelas, Ger. Baiklah.
1: Nah, Kamandanu. Sekarang semuanya terserah kepadamu. Kau boleh terus tinggal di desa Kanibala ini dan melupakan istrimu. Aku tidak ambil peduli lagi. Dan tak ada gunanya aku lama-lama di tempat ini. Aku minta diri pendekar lengan seribu.
5: Ya. Silakan ini Raga Runting. Terima kasih atas kehadiranmu.
2: Kamandano, sekarang ini semuanya tergantung padamu. Kaulah yang harus memutuskannya. Tapi ya, memang ada satu hal yang perlu kau ingat. Kenyataannya memang kau sudah mempunyai seorang istri, ya. Dan istrimu itu sekarang sangat membutuhkan kehadiranmu.
3: Iya, Kek. Saya tahu. Saya memang harus segera kembali ke lereng Arjuna.
2: Bagus. Bagus kalau kau sudah tahu. Nah, Ki Sugata Brahma. Aku pun tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Aku harus segera pergi. Maaf. Aku mohon diri, Ki Sugata.
5: Ya. Silakan Kaki Tanpa Rowang. Dan terima kasih atas kehadiranmu. Ya, benar apa yang mereka katakan itu, Nger. Kalau memang Angger mempunyai seorang istri, Angger tidak boleh mentelantarkannya. Kasihan istri Angger.
3: Iya, Kek. Saya memang sudah merencanakan akan kembali ke lereng Arjuna. Tapi sebenarnya, saya ingin menjelaskan duduk persoalannya pada Sakawuni dan Kakek Sugata Brahma.
5: Ya.
3: Di samping itu, saya ingin berpamitan secara baik-baik. Tapi, ya, rupanya Sakawuni telah salah paham.
5: Soal Sakawuni, serahkan saja pada saya, Ger. Biar saya yang akan memberikan pengertian secukupnya. Tapi ngomong-ngomong, Ger, apakah luka-luka Angger Kamandanu sudah benar-benar sembuh?
3: Saya sudah tidak merasakan sakit lagi, Kek.
5: Saya kira lereng Arjuna cukup jauh dari sini, Ger. Apakah kira-kira Angger Kamandanu tidak akan mendapat kesulitan di jalan?
3: Saya kira tidak, Kek. Saya kira bekas luka-luka saya sudah tidak akan mengganggu lagi.
5: Kalau begitu, sebaiknya Angger Kamandanu segera berangkat.
3: Baik, Kek. Saya mohon diri. Saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebaikan dan pertolongan Kakek Sugata Brahma. Selama saya menderita luka-luka, saya tidak tahu bagaimana caranya saya harus membalas budi baik Kakek.
5: Jangan begitu, Ger. Saya ini orang tua. Dan bukankah orang hidup sudah seharusnya saling tolong-menolong?
3: Sekali lagi terima kasih, Kek. Tolong sampaikan salam saya untuk Sakawuni.
5: Iya.
3: Saya juga berhutang budi terlalu banyak pada cucu kakek. Suatu saat nanti, kalau para dewa mengizinkan, saya ingin sekali membalas budi baiknya.
5: Jangan pikirkan soal itu, Ger. Serahkan saja semuanya pada kehendak Sang Hyang Widi.
3: Saya mohon diri sekarang, Kek. Saya harus segera kembali ke lereng Arjuna untuk menemui istri saya.
5: Iya, Ger. Iya, silakan berangkat. Hati-hati di jalan, Ger.
4: Arya Kamandanu segera melompat pergi. Setelah 10 langkah, dia menengok ke arah Kisugata Brahma yang masih berdiri di tempat semula. Orang tua itu mengangguk perlahan. Arya Kamandanu segera meneruskan langkah-langkahnya dan tubuhnya lenyap di balik tikungan lereng bukit. Untuk sesaat lamanya Ki Sugata Brahma masih tetap berdiri di tempat semula. Bekas kepala desa Tanipala itu nampak merenungi sesuatu. Dia mendesah perlahan, kemudian melangkah pelan-pelan meninggalkan tempat itu.

0: celaka. Celaka, kek. Waduh, waduh, celaka, kek. Celaka.
1: Ada apa, Rangkut? Ada apa? Mengapa celaka? Nini. Siapa yang celaka?
0: Nini Sakawuni, kek. Nini Sakawuni ngamuk, kek.
1: Ngamuk?
0: Iya.
1: Apa yang telah dia lakukan? Dan di mana dia sekarang?
0: Dia ngamuk. Dia menebangi pohon-pohon di belakang sana, kek. Dia seperti orang kalap. Saya tidak berani mendekatinya. Dia seperti orang kesurupan, kek.
1: Biarlah aku yang akan mengatasinya. Kau tunggu di sini saja, ya, Rangkut, ya.
0: Iya, kek. Tapi hati-hati. Nini Sakawuni sepertinya sedang kesetanan.
1: Iya.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari El Hapsi. Kali ini ada El Hapsi Madu Mata Celing. Ya, El Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram El Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. El Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa, ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan El Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. El Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan El Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari El Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Sakit, Sugata.
1: Apa yang kau lakukan ini, Sakawuni?
0: Saya kesal, Kek. Saya marah sekali. Saya merasa telah ditipu. Saya akan menebang semua pohon-pohon yang ada di sini.
1: Jangan begitu. Pohon-pohon ini tidak bersalah. Mengapa harus kau tebang seperti ini? Mereka tidak punya salah apa-apa. Tenangkan hatimu, Ndu. Tenangkan pikiranmu.
0: Tidak, Kek. Tidak. Pokoknya saya tidak terima. Suatu ketika saya akan membalas rasa sakit hati saya.
1: Semua ini sebenarnya kesalahanmu sendiri, Buni.
0: Apa? Salah saya, Kek. Selama ini saya telah menolong dia. Saya telah berbuat baik padanya. Tapi ternyata dia telah berbuat tidak jujur. Dia telah menipu saya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia telah mempunyai seorang istri. Asam kecap.
1: Dengar dulu, Buni, dengar dulu. Angger Kamandanu sebenarnya tidak bersalah apa-apa. Dia memang sudah mempunyai seorang istri. Apakah dia harus menceritakannya pada semua orang bahwa dia sudah mempunyai seorang istri? Hah? Kau sendirilah yang harus berhati-hati. Kau harus waspada. Jangan hanya menuruti luapan perasaanmu saja. Kalau kau tidak bisa mengendalikan dirimu, kau sendiri yang akan rugi, Ndu.
0: Berdebah. Kukira dia seorang laki-laki yang baik. Seorang laki-laki yang lugu dan dungu. Tapi ternyata dia penipu. Buaya darat. Laki-laki gobel.
1: Sudahlah, Ndu. Tak ada gunanya marah-marah begitu. Sekarang ini Angger Kamandanu sudah pergi. Dia memang harus pergi. Dia harus kembali kepada istrinya. Kau tidak perlu menyesali kejadian ini. Anggap saja kejadian ini sebagai pengalaman yang berharga untuk kau jadikan pelajaran di hari-hari nanti. Sekarang ikutilah aku, Ndu. Ada hal-hal penting yang ingin kubicarakan padamu. Ayo, ayo, sarungkanlah senjatamu itu. Tak ada gunanya menebangi pohon-pohon yang tidak bersalah. Lebih baik kau menenangkan pikiranmu. Kau semakin hari semakin bertambah besar. Kau harus menjadi seorang gadis yang benar-benar dewasa. Ayo, ayo ikut.

0: Memang sudah sepantasnya dan sewajarnya jika kau mulai memikirkan pasangan hidupmu.
1: Tidak, Kek. Saya tidak sudi lagi memikirkan laki-laki. Saya kapok. Saya sudah jerah. Saya tidak ingin mengalami seperti apa yang telah dialami ibu. Dulu ibu menjadi sedih dan menderita. Dan akhirnya terpaksa meninggalkan desa Tanibala. Juga karena tingkah laku seorang laki-laki. Memang tidak ada laki-laki yang berhati baik di dunia ini. Semuanya berhati busuk. Semuanya tidak pantas kuhormati.
0: Jangan begitu, Ndu. Pendapat seperti itu tidak benar. Seorang gadis pada akhirnya nanti harus menemukan pasangannya. Kau pun nanti akan begitu. Ini sudah merupakan hukum alam. Karena manusia hidup di tengah-tengah alam, maka dia harus memperhatikan hukum-hukum alam itu. Wuni, kau boleh mencintai siapa saja. Seorang gadis boleh mencintai laki-laki yang menjadi pilihan hatinya. Tapi ada laki-laki yang tidak boleh kau cintain, Lu. Ada empat macam laki-laki yang tidak boleh memperoleh luapan perasaan cinta dari seorang gadis yang masih murni. Pertama, jika laki-laki itu sudah mempunyai istri, kau akan berdosa besar jika sampai mencintai dan ingin merebut laki-laki yang sudah menjadi suami wanita lain. Ya. Kedua, jika laki-laki itu masih berada di bawah umur. Ketiga, jika laki-laki itu masuk dalam golongan brahmacari atau mereka yang sudah memutuskan bahwa seumur hidupnya tidak akan pernah menikah dengan wanita. Nah, laki-laki semacam ini juga tidak boleh kau cintai. Dan keempat adalah laki-laki yang masih merupakan saudara kandungmu sendiri. Nah, Sakawuni, keempat macam laki-laki tersebut tidak boleh kau cintai. Dan kau juga tidak boleh mengharapkan cintanya. Selebihnya kau bebas memilih. Ya, dan mudah-mudahan saja kelak kau akan mendapatkan seorang laki-laki yang cocok dengan dirimu. Dan aku yakin kau pasti akan mendapatkannya, Wuni. Percayalah.
1: Tidak, Kek. Saya sudah memutuskan tidak akan berhubungan lagi dengan laki-laki. Bahkan saya belum puas kalau belum membalas sakit hati saya ini. Suatu ketika saya akan bertemu dengan Arya Kamandanu lagi untuk membalaskan sakit hati saya.
0: Sudah, Landu. Sudah. Jangan menaruh dendam begitu. Itu tidak baik. Itu hanya akan merusak dirimu sendiri.
1: Tapi hati saya sangat sakit, Kek. Hati saya pedih sekali rasanya. Saya...
0: Kenapa, Landu?
1: Saya merasa tertipu. Saya sedih sekali, Kek. Hati saya bagaikan teriris-iris sembilu. Saya sedih sekali.
0: Menangis, Landu. Menangis itu jauh lebih baik. Jika mendapat kesedihan, lebih baik seorang wanita menangis daripada marah-marah tidak keluar. Menangislah, Bumi. Menangislah sepuas-puasmu. Tapi setelah itu, kau harus segera bisa mengendapkan pengalaman ini agar menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk hidupmu.
1: Saya sedih, Kek. Saya sedih sekali. Kek, tolonglah saya, Kek. Tolonglah Bunyi, Kek.
2: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
3: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: sejadi-jadinya di pangkuan kakeknya. Kisugata Brahma mengelus rambut cucunya itu dengan penuh kasih sayang. Dia tahu sekarang ini cucunya sedang mengalami goncangan batin yang cukup berat. Dan dia berusaha memberikan penghiburan pada gadis remaja itu.
1: Ya, boleh. Boleh kau menangis, Nduh. Lebih baik menangis daripada mengamuk tidak karuan begitu. Seorang gadis sudah sepantasnya menangis bila sedang ditimpa kesedihan, Nduh.
2: Saya sedih, Kek. Saya sedih sekali.
1: Bukan kau saja yang mengalami seperti ini, Nduh. Semua orang juga pernah bersedih hati.
2: Saya sakit. Hati saya sakit, Kek.
1: Kawuni, kau pikir hidup ini tidak sakit? Dengar, Wuni. Hidup ini pada dasarnya juga merupakan cerita panjang yang sangat menyakitkan. Tapi kalau kita mampu menerima pemberian hidup ini dengan rasa tulus dan pasrah, justru di balik kesakitan itulah kita bisa menemukan rasa bahagia yang amat manis, Nduh.
2: Pokoknya saya akan membalas sakit hati saya ini.
1: Tidak usah, Nduh. Tidak perlu.
2: Tidak, Kek. Saya merasa dipermainkan. Saya merasa ditipu. Kamandano ternyata tidak seperti yang semula saya bayangkan. Dia sama saja dengan laki-laki lain. Hatinya busuk, tidak jujur.
1: Nduh, apa gunanya menyalahkan orang lain?
2: Kakek jangan membela orang itu. Dia penipu, Kek. Dia sudah menipu saya, cucumu.
1: Percayalah, Angger Kamandano tidak bermaksud menipumu.
2: Kakek Sugata ingin saya mengalami nasib seperti ibu.
1: Tentu saja tidak, Nduh. Aku ini kakekmu. Tentu saja aku ingin melihatmu bahagia.
2: Nah, kalau begitu kakek harus membenarkan sikap saya. Dan kakek harus menyalahkan sikap si tengik Arya Kamandanu itu.
1: Baiklah, baiklah. Kakekmu akan menuruti saja apa keinginanmu. Tapi kau harus berjanji pada kakek bahwa kau tidak akan ngamuk-ngamuk lagi seperti tadi, ya. Kau mau berjanji, Nduh?
2: Iya, saya berjanji, Kek.
1: Bagus, bagus. Nah, sebaiknya sekarang ini kau istirahat. Tenangkan dulu pikiranmu yang sedang kacau. Besok kakek ingin membicarakan sesuatu padamu.
2: Soal apa, Kek?
1: Besok saja. Sekarang kau istirahat dulu.

0: membawa saya ke tempat ini.
1: Rasanya tempat ini cukup sempit.
0: Iya, tempat ini bahkan mungkin tidak pernah dijamah manusia, kek.
1: Duduklah, Wuni. Duduklah.
0: Iya, baik, kek.
1: Ya, duduklah. Dan dengarlah baik-baik apa yang akan kakek katakan padamu ini nanti. Kau tahu, kakek sekarang sudah cukup tua, Ndo. Rasanya saat ini adalah saat paling tepat untuk mewariskan ilmu atau jurus angin lengan seribu padamu.
0: Jadi kakek akan mengajarkan jurus-jurus angin lengan seribu?
1: Iya, benar, Ndo. Jurus angin lengan seribu sebenarnya merupakan pengembangan dari jurus-jurus lengan seribu. Dasar-dasar yang digunakan sama.
0: Lalu perbedaannya apa, kek?
1: Perbedaannya, jurus angin lengan seribu harus dimainkan dengan kekuatan tenaga dalam yang tinggi. Dan tenaga dalam yang digunakan itu berasal dari tarikan nafas, pengaturan nafas, pemusatan pikiran yang sumbernya dari aliran nafas. Nah, sekarang coba pejamkan matamu. Ayo pejamkan. Apa yang akan kau dengar?
0: Saya tidak mendengar apa-apa.
1: Perhatikan baik-baik apa yang terdengar di gendang telingamu sekarang ini.
0: Angin, kek. Iya, saya mendengar angin mendesau perlahan.
1: Bagus. Sekarang pusatkan perhatianmu pada suara angin yang mendesau itu. Apa yang kau dengar sekarang?
0: Angin mendesau semakin keras, kek. Wah, angin itu bertambah kencang, kek. Dia datang dari berbagai jurusan. Angin itu mempunyai warna sekarang. Ada hitam, merah, kuning, dan putih. Dia seolah datang dari balik dinding-dinding dunia gaib.

0: menutup telingamu.
1: Saya takut, Kek. Angin itu sangat dahsyat. Dia mengamuk seperti setan kelaparan.
0: Mana sekarang angin itu? Kau masih mendengarnya?
1: Tidak, Kek. Angin itu sudah tidak ada lagi. Kemana perginya ya?
0: Angin itu sudah kembali ke wadahnya semula. Ialah tarikan-tarikan napasmu sendiri. Angin dahsyat yang baru saja kau dengar sebenarnya bukan berasal dari luar dirimu. Dia berada dalam dirimu sendiri. Angin itulah yang nanti akan membantumu memainkan jurus-jurus angin lengan seribu. Nah, sekarang lihatlah. Aku akan memberi sekedar contoh.
2: Ki Sugata Brahma lalu berdiri. Kedua belah telapak tangannya digunakan menutup kedua belah telinganya. Itulah pertanda pendekar lengan seribu bermaksud menggunakan jurus-jurus pamungkas yang dahsyat.
1: Mengikuti gerakan kaki yang cepat sekali.
0: Kalau kau berlatih dengan tekun, kau masih bisa bergerak lebih cepat lagi. Sebab gerakanmu dibantu angin yang bernama Bayu Sejati Handayani. Di dalam cerita wayang, ilmu ini milik Sang Bima atau Werkudara, penenggak para Pandawa. Nah, sekarang ganti kau yang berlatih. Ayo, berdiri.
1: Baik, Kek.
0: Pejamkan matamu rapat-rapat. Tutup telingamu dengan kedua belah telapak tanganmu. Pusatkan perhatianmu pada tarikan nafasmu sendiri.
1: Baik, Kek.
0: Dan ingat, jangan dengarkan suara yang lain. Hanya suara angin yang boleh kau dengarkan. Jangan hiraukan apapun juga. Tak ada yang boleh tinggal kecuali deru angin. Kecuali deru angin. Deru angin. Deru angin.
3: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: sudah memperoleh keterangan tentang perempuan yang bernama Sakabuni itu.
1: Beres, Kakang.
0: Kau jangan beres-beres saja. Kita sedang mengemban tugas yang amat penting dan berbahaya.
1: Kakang tidak perlu khawatir. Aku sudah tahu letak rumahnya, Kang. Dia tinggal di desa Tanibala, Kang. Di atas lereng Bromo. Sakawuni itu cucu bekas kepala desa yang bernama Kisugata Brahma.
0: Bagus, bagus.
1: Sakawuni terkenal gadis yang liar dan brutal, Kang. Dia jarang berada di rumahnya. Dia senang keluyuran. Tapi kebetulan sekarang ini dia tidak pergi kemana-mana, Kang.
0: Nah, kalau begitu kita harus segera pergi ke Jasun Wungkal. Kita laporkan keterangan yang kita peroleh ini pada Gusti Jaran Lejong.
1: Sebenarnya apa kesalahan Sakawuni itu, Kang?
0: Apa kau tidak mendengar ketika Gusti Jaran Lejong menjelaskannya tempo hari? Sakawuni telah berkhianat pada pemerintah Kediri. Nah, itulah kesalahannya yang paling utama. Dan kesalahannya itu sudah cukup membuat dia menjadi buron seumur hidupnya. Kalau tertangkap, dia bisa dihukum gantung. Ayolah, kita berangkat.
1: Ayo, Kang.

Dua orang penunggang kuda itu, yang tak lain adalah dua orang prajurit Kediri, segera memacu kudanya menuruni lereng Bromo. Mereka ditugaskan jalan lejong agar membuntuti Sakawuni semenjak meninggalkan desa Barupare. Setelah memperoleh kepastian tentang tempat tinggal Sakawuni, mereka lalu bermaksud melapor ke Jasun Wungkal.

0: Kita tinggalkan sejenak desa Tanibala yang bermandikan cahaya matahari sore yang hangat. Kita tinggalkan Sakawuni yang tengah sibuk berlatih jurus angin lengan seribu bersama kakeknya. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Arya Kamandanu menuju lereng Arjuna untuk menemui Maisin istrinya.
1: Tinggal sedikit lagi. Aku harus melewati tiga kali lagi tanjakan bukit sebelum tiba di kubuk kediamanku. Sudah beberapa bulan ku tinggalkan daerah ini. Sepertinya tidak ada perubahan apa-apa. Maisin, aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin segera bertemu dengan istriku itu. Ya, istriku. Dia memang istriku. Sedang apa dia sekarang? Hatiku menjadi berdebar-debar. Ada perasaan tidak enak menyelinap dalam hatiku. Aku tidak boleh terlalu lama istirahat. Aku harus segera bertemu dengan Maisin.
2: Maisin! Maisin! Aku kembali, Maisin! Lihatlah, aku kembali! Aku pulang!

0: Arya Kamandanu melompat dan segera berlari kencang menaiki tanjakan bukit. Tak ada lagi yang dipikirkannya kecuali Maisin istrinya. Dia menjadi amat gembira ketika sudah mulai nampak atap gubuknya dalam temaram cahaya sang Dewi Chandra. Tapi dia menghentikan langkahnya ketika di hadapannya tiba-tiba berdiri sosok bayangan manusia.
1: Mengapa kau menghadang langkah-langkahku?
2: Sabar, sabar, Kamandanu, sabar. Kau tidak usah buru-buru, ya.
1: Oh, kaki tanpa ruang.
2: Iya, aku.
1: Aku ingin bertemu dengan istriku.
2: Sabar, kataku. Istrimu tidak apa-apa. Sudah, kita tunggu saja di sini.
1: Ada apa dengan Mesin? Ada apa dengan istriku?
2: Sudah kukatakan, istrimu tidak apa-apa. Tenang saja, kita tunggu di sini. Kita laki-laki lebih baik menunggu di sini.
1: Tidak, aku mau bertemu dengannya sekarang juga.
2: Jangan, Ger, jangan, jangan bodoh.
1: Minggir, kamu minggir atau tidak?
2: Kamandanu, istrimu akan melahirkan.

0: 이 갈리네.
1: Tahanlah, Nur, tahan. Jangan terlalu banyak bergerak. Diam-diam.
0: Mana kakang Kamandanu, Nek? Apakah dia tidak mau pulang juga?
1: Dia akan menyusul kemudian. Dia sudah berjalan pulang. Sudahlah, Nur. Lebih baik kau pikirkan keselamatanmu dan bayimu ini. Jangan berpikir macam-macam. Sudah,
0: tapi,
1: sudah.
0: Nek, sudah. Apakah nenek sudah bertemu dengannya?
1: Sudah bertemu. Masa kau tidak percaya padaku?
0: Dan dia mengatakan akan pulang. Sungguh, dia mengatakan akan pulang, Nek.
1: Iya, dia akan pulang. Dia pasti pulang. Kau tidak perlu khawatir, Nek.
2: Airnya sudah mendidih, Nek.
1: Oh, iya. Sekarang kau tunggu di sini, ya. Tunggu bibimu.
2: Iya, Nek. Apanya yang sakit, Bi?
0: Bibi tidak sakit, Panji. Bibi hanya lelah dan agak takut.
2: Apa yang ditakutkan, Bi?
0: Entahlah, Panji. Bibi juga tidak tahu apa yang Bibi takutkan dan mengapa harus takut. Mengapa Panji belum tidur?
2: Saya mau menemani Bibi di sini saja. Saya mau memijit kaki Bibi. Boleh kan, Bi?
0: Iya, boleh saja. Oh, Sang Yang Widi, kuatkanlah kepercayaanku padamu. Sang pencipta segala yang ada, tabahkanlah hatiku. Jangan biarkan aku sendirian dalam menghadapi percobaan hidup ini.
2: Bibi? Bibi berdoa, ya?
0: Iya, Panji. Bibi sedang berdoa.
2: Dulu, ibuku juga berdoa, Bi. Ibuku pernah bercerita. Waktu akan melahirkan Panji, dia berdoa siang malam. Katanya, supaya ibu selamat dan Panji juga selamat. Apakah doa bisa membuat orang selamat, Bi?
0: Tentu saja, Panji. Doa bisa membuat jiwa kita menjadi tenteram. Dan kalau jiwa kita tenteram, maka kita akan selamat. Tidak akan ada yang berani mengganggu kita lagi.
1: Nyebut, panggilan nama yang nyebut,

0: kayaknya dia sudah lahir. Tambah lagi penghuni bumi ini. Hei, Kamandano, dengar itu, huh? Istrimu sudah melahirkan. Mesin sudah melahirkan. Hei, Kamandano, apa yang kau lakukan di situ? Apa yang kau pikirkan? Ayo, kita lihat istrimu.
1: Dia sudah melahirkan. Mesin akhirnya melahirkan anak Arya Dewi Bangga juga. Setelah sekian lamanya hidup menjadi istriku, akhirnya dia melahirkan anak saudara tuaku. Mesin, mengapa kita harus mengalami peristiwa seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi atas diri kita?
0: Eh, kok malah bengong di situ? Kau sedang kesurupan ya, Kamandano? Sudahlah, ayo kita lihat istrimu. Ayo kita lihat seperti apa keadaan bayinya.

0: Maria Kamandanu tergagap ketika kaki Tan Parwang mengguncang-guncang pundaknya. Lamunannya seketika buyar. Dia lalu menurut saja ketika orang tua itu menuntunnya berjalan ke arah gubuk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi atas diri Maisin dan Arya Kamandanu? Dan bagaimana dengan Sakawuni? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam episode berikutnya. Angkara Murka Meraja Lela. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum Pak Ahmad.
2: Pak Deddy. Waalaikumsalam Pak Deddy.
1: Kok ngelamun?
2: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Deddy.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya Pak Deddy.
1: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh,
1: ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu Pak Deddy?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap Pak Deddy, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Deddy.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan piwara ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Leres pamirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru, bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan, hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Mana sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
4: Kamu boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih? Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
3: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
4: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
3: Emang melayani sablon juga ya?
4: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
3: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu.
5: Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: berkah talenta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu. Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ternyata benar. Apa-apa sih berlebihan kurang baik. Ya Allah.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
2: Nama Bapak siapa?
3: Pak Asdin.
2: Usianya berapa?
3: 55.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat Desa Daingune.
2: Apa keluhan Bapak?
3: Darah tinggi dengan asam urat.
2: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
3: Satu botol sudah menjalani dua.
2: Apa yang Bapak rasakan?
3: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
1: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat
2: 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun.
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini.
1: 5 botol dengan
2: 5
1: ini.
2: 5 botol dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
2: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya. Makannya enak, tidurnya bagus.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Dapatkan Jamu Tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadula Kode 13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Yeni istirahat dulu ya, nanti lagi ya adik-adikku semuanya. Okay, mama yeah, masih
1: aduh, yeah. Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
2: Wah, gampang itu, bos.
1: Oh, kamu tahu, Rin?
2: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
1: Oily HC?
2: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
1: Loh, kok lengkap banget ya?
2: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
1: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toiri HC. Di percetakan Toiwi HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
2: Si bos bisa aja.
1: Ada ya?
2: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
1: Wah, sialan kamu.
2: Iya, bos.
3: Percetakan Toiwi HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toiwi HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Cafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toiwi HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
5: Dengan ibu siapa ini?
6: Haji Nur Laila.
5: Usianya berapa, Bu?
6: 50.
5: Alamatnya di mana, Bu?
6: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
5: Ini apa keluhannya?
6: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosoven ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
5: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
6: Sudah 8 botol.
5: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
6: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
5: Alhamdulillah.
4: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

sinom.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Pendengar keluarga sehat LHFSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHFSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHFSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHFSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHFSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHFSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHFSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHFSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHFSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

Edahe kopine wis metu. Oh, jare mbae batune anyar.

Yakin? Tobat, Mas. Ora maning-maning. Tobat.

0: Mangga, Mas.
1: Tobat ula kron.
0: Tobat ula. Tobat ngibing. Iling Jawa.

Nyun sewu kadang-kadang Bang Rawit Candu Yurowo kawula ngambil pangertosan kagem warga RT sekawan. Kula suwun supados persiapan marak sowan wonten dalemipun Bapak Lurah Budi Santoso. Sepisan malih paring pangertosan kagem warga RT sekawan ingkang dipun pandegani Ketua RT Bapak Samuji. Semoga supados marak sowan persiapan wonten dalemipun Bapak Lurah. Makaten nyuwun kawisanipun. Nyuwun.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Pakarian Langkung Skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujutaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh nusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak Ngaju Palangkaraya. Lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha, logis, sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir. Eta Plus solusinya. Etabos memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Hai pendengar keluarga sehat El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsyi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

Gubuk asmara, Mas.

0: satu lagi ya. Satu lagi. Apa aja?
1: Apa aja?
0: Aku enggak bisa. Cemok ya? Cemok bojone dik.
1: Podang kuning mau. Podang kuning mau.
0: Podang kuning
1: nggih.
0: Nggih. Nggih. Podang kuning. Ya nembang bahasa Indonesia, Pak. Nyok. Niki rada sing pundi? Rada sing pundi?

korban

tahu pot dombeni dereng Mbak manuke. Oh mepe. Pendak tamu ne kundur nggih. Omben bu mesem. Ben omben. Omben apa Bu? Oh dombeni. Omben. Penomben.

0: kidung pangruatan blendrong kijing miring mocopat pocung patet manyuro nggih. Niki dicampur, Pak. Pecing loncat.
1: Borongan.
0: Nggih,
1: boten nggih. Borongan mawon kersane enggak rampung.
0: Nggih.

0: Satu Rasa Cinta.
1: Apa, Bi? Pacara Cinta.

cero.

Panjenengan ngaturaken panuwun kagem Mbak

0: Jangkrik.
1: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
2: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
1: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
2: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
1: Iku sing tak rasake saiki.
2: Wis, ndang dijamuni saiki.
1: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
2: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
3: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
4: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
5: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya. Susu
4: Eta Plus, susu. Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Lumpak, lumpak.
1: Tut,
0: tut.
1: Aduh, jauh enak terang.
0: Tut,
1: tut.
0: Tak, tut, tak.
1: Ayo,
0: wajah tenang.
1: Ayo, Pak Cik
0: Kabel. Eh. Beti Nora kesel, ya betahnya kok jauh nganti kesel dong.
1: Pokoknya aja leren yang jangkane durung teko.
0: Lah iya.
1: Jadi Pak Dek kabel ki awetnya kok jangkane ora teko-teko.
0: Kuwi jenenge aku makane rada minggir, ilmu gedruk bumi. Lho aku lek cecak-cecak mben nganti kedupak ya. Wong jano. Ha iki soale ning apa mbeksa ngene-ngene iki ora ngingetne ngiwet tengen buri sapa wis ora diingetke.
1: Eh ngono kuwi.
0: Main ngene, ala ketonyo to aku kok.
1: Ki lo yangmu cemburu.
0: Lah iya.
1: Oh saiki wis ora.
0: Wah, saiki iya.
1: Saiki ganti.
0: Menenge aja mbaler. Heeh. Lah iki rak duda ketemu rondo.
1: Kok pas toh? Mas. Iki dadi kaya cingkir ketemu tutupe.
0: Lah, kaya cingkir ketemu tutupe
1: gitu. Iki cingkire ta, iki tutupe.
0: Tenan kok tenan. Eh, ada dadi kaya

0: Nggih, Mbak Kabul iki memberikan energi positif.
1: Betul.
0: Tumrape kanca-kanca ugi sedaya para kadang rencang. Nek ana kowe lungguh, iki ben jumeneng. Ha ya kene.
2: Nyanyi to? Kowe nyanyi?
3: Nyanyi apa?
2: Engko
0: wong iki matur karo aku.
1: Yeah.
0: Ris, nyapa aku? Aku lho arek nyanyi asmara nala.
1: Iya.
0: Lah opo iso-iso?
1: Iya.
0: Duetmu karo sapa? Lho karo Ika.
1: Iya.
0: Iya.
1: Apa tenan ya lagi kasmaran ngene
0: iki? Nek Ika ora iso asmara nala, lagune ya apa ke Segoro Kidul.
1: Segoro Madu.
0: Oh iya Segoro Madu. Oh nggih.
1: Nah,
0: delok kok.
1: Nggih, Mbak. Iya.
0: Wah, nggih kok.
1: Ulang koyo kakek ular tenan. Dadi kene iki walang kakek.
0: Walang kakek. Berarti
1: walang kakek.
0: Saking Bakung, Bakung sinten menika? Mbah sinten asmanipun? Nun. Nggih kenalan, kenalan, betune pengen kenal. Pak Samin, Mbah Samin, nggih, alhamdulillah. Sehat seger waras panjang umur digarapke Mbah Blantik sapi.
1: Siap, Mbah Min.
0: Bar panen iki Dik Blantik.
1: Iya to lah, heh apa kuwi? Kaget aku.
0: Enggak. Malang kakek.
1: Oke, bersama.
0: Yip. Yeah. As.

0: Yeh. Wah jantanan kok kepenak. Ngaturakan matur sumban wun. Katur mbah samin.
1: Yeh matur sumban.
0: Paring bebingah. Ya piantunnya pepudanya pun kondur.
1: Langsung kondur.
0: Mula genoran diutang mau sok ditenggani langsung diatur ke.
1: Ya alhamdulillah. Bagaimana sayang?
0: Sayang kono lo matur.
1: Sayangnya siapa? Sayangnya enggak punya bucu gitu ya. Ini guyu putu ini. Ya Allah. Ya Allah putu sak menembane jak rene kabeh.
0: Tenang tenang kak Mas Kabul.
1: Piye? Sidot. Aku ngene iki kok apa enak lho, padhe kabul ku iso ngono to.
0: Aduh ya. Tenang sidot tuku tani.
1: Tenang sidot tuku. Bojo kok e.
0: Ya.
1: Nyerake tang sepira-pira.
0: Piro-piro nafkahe.
1: Tompo, sementing kowe iki nafkah. Nah. Terima kasih.
0: Ya. Gini Mas Kabul wis keparang nafkahi lahirmu. Yo batine pikiran.
1: Batine.
0: Ngaturaken sugeng rawuh, Mbah Sukadi.
1: Mas Sukadi nggih.
0: Sugeng canggenipun darum yen nika mangke biasanipun Mbah Sukadi rawuh.
1: Mesti.
0: Purna dahar mangke kasun berkahipun lelagon ngaten. Biasane ngaten.
1: Iki empon nggih Mas Haris.
0: Iki ngaturke lagu no.
1: Napa niku?
0: Diaturaken katur para pini sepuh jumbuhke swasana. Sinambi mangke hang rantu dawuhipun saking kaca kanca sinoman kadang-kadang pramuladi mongko jambi saya.
1: Nggih, napa niku Mas?
0: Kapilut ya kena. Oh, pokoke sing kepenak.
1: Anue.
0: Apa?
1: Bengawan sore.
0: Bengawan sore iki digarap gamyong.
1: Oke iso ya.
0: Ora kepenak.
1: Oh ya wis.
0: Kapilut lho, Dik.
1: Kapil. Oh gak pon anu apa ki jenenge manuk podang kuning ngono nggih.
0: Podang kuning ya kena.
1: Kapilut.
0: Kapilut ya. Mong mongsone
1: tenan dinane iki tenan senengane podang kuning.
0: Mongsone kemarau basah iki akeh ula-ula padha metu.
1: Ula apa kuwi Mas? Ula-ula iki tegese kan ula akeh berarti.
0: Ula.
1: Ula apa?
0: Ula helm. Ulane Mas Kabul.
1: Tapi kok guyu? Lah kuwi kok guyu ngene apa? Ula helm ngerti ya?
0: Ngerti.
1: Ula helm
0: ula berbahaya kuwi, Dik. Tenan kok. Monggo.
1: Ula helm. Heh?
0: Berbisa. Ulane ora nyokot tapi dilihat, Dik. Mangga.
1: Iya. Iya. Iya apa? Pak Sukadi, pon kondur lo ya, pon tak boleh.
0: Orang boleh apa, mbak kon nginep ngono apa?
1: Iya toh.
0: Mangga, para bini sepuh, ingat remen beksan kong, jampi saya kasih mangga akan tombong antuk, tolak ke Julinu, tolak asam urat.

0: Jo ngunduri aku.
1: Jajan. Eh. Pun aturaken kalau mau.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
3: Dengan Bapak siapa ini?
4: Saya Pak Nadir.
3: Alamatnya di mana Pak ini?
4: Di Tinggede.
3: Ini keluhannya apa nih Pak?
4: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
2: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
5: Ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
6: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
5: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
6: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Nambah ya Pak.
5: Iya iya Bu.
6: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
5: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1. Kurang lebih 50 meter dari lampu merah unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

Rawuh dumateng Bapak Ibu penggemar seni tayub ingkang kula hormati. Inggih kula atas nami pramugari. Ingkang kajibah mbagi sampur Cak Lanati saha Cak Bani. Pramila kita atas nami pramugari. So ibu waranggono minggang dateng poro pratowo. Mbok pilih mangke wonten klenta klentunipun anggen kita bagi sampun. Kulo atas nami pramugari malang nyuwun sih agunging pangapunten dumateng undangan ingkang sampun rawuh. Pramila sampur penghormatan. Kulo aturaken dumateng arep meja per meja. Mejong kos tunggal ngantos paripurnanipun pagelaran. Wasono mandhapipun ibu waranggono tumuju dumateng siti pagelaran kairingan gending serempek Surabaya.

Sumawana Putri, Bapak Ibu Soho Poro Sutrisno ingkang tansah sinudarsono. Kulopun Bapak Yono, pramugari saking wewengkon Tonomulyo, ugi panjenenganipun Bapak Kimbung pramugari saking Tonomulyo. Saderengipun nyuwun sih agunging samudra pangaksani. Bilih kita jumenengi ngarso panjenengan sami, sesarengan kalian ibu-ibu waranggono ingkang indah ing Sulistyo, boten langkung namung badhe atur gending-gending ingkang badhe ngaturaken gending-gending jawi ingkang sampun rinakit ining karawitan madya laras ingkang dipun sesepui panjenenganipun Bapak Ngaliono saking Kitro Malang. Ing panyuwun Bapak Ibu saha para sutresna saketo nampi ananing gending-gending jawi pangrejar manah menika kanthi syukur naning penggalih pramila dumateng para bapak saha para wasdaya katuran pinarak ingkang sekeca. Murih gampilaken tumindakipun para sutresna anggenipun ngenut titi laksananing gending-gending jawi menika panjenenganipun Bapak Endro Kusumo pramugari saking Malang ingkang badhe ngaturaken sampur dumateng panjenengan sami. Kita minangka pramugari ingkang taksih muda ing seserepan mbok pilih anggenipun ngaturaken sampur kirang subosita ugi wonten tindak tanduk ingkang kirang prayogi kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksami. Mboten langkung kanthi panutuping atur mugi tansah rahayu wilujeng ingkang sami pinanggih. Pramila dumateng Bapak Endro sumangga kasumanggaaken kairing gending.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

tanggung keparat tanggung yen pancen kowe darbe watak satrio sakti mondro kuno ayo adhepara aku iki tampanono ajiku lap sayu tuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Alwi.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama saya Riza, usia saya 23 tahun. Beban memang tidak pandang usia, termasuk saya yang masih mahasiswa. Tadinya saya bingung, tapi akhirnya saya temukan solusinya, sampo noni. Setelah rutin menggunakan sampo noni, rambut saya nggak beruban lagi. Tadinya saya berpikir sampo ini semir, ternyata bukan. Kalau semir hanya melapisi rambut, tapi kalau sampo noni memberi nutrisi atau vitamin pada rambut dan kulit kepala, sehingga rambut menjadi sehat dan hitam.
1: Penggunaan pewarna pada rambut yang terbuat dari bahan kimia akan menyebabkan kita menanggung resiko di kemudian hari seperti kanker kulit. Untuk kecantikan dan bergaya, Anda harus memilih produk yang aman dan diyakini bebas dari efek samping. Sekarang telah hadir Sampo Noni, produk yang terbuat dari herbal yang aman tanpa bahan kimia. Sampo Noni menghilangkan ketombe dengan cepat, menyuburkan dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketombe tanpa efek samping.
2: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap

0: Loh mas, udah siang begini kok belum berangkat?
1: Berangkat gimana dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
0: Oh, sakit gigi. Tenang aja mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
1: Prosagi?
0: Nih, coba.
2: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
4: Anda terapinya mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas. Dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
5: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
4: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
6: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: Mas, minggir. Cah ganteng orang, Mas. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng orang sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wis gedhi, ganteng kok orang sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Orang nggo suntik, orang nggo dijahit. Enak toh? Oh.
0: Yo toh, ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
3: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wis Mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
4: Griya sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu. Melayani sepenuh hati.
5: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
5: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toili Jaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Insyaallah.

menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, awas, awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Kemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
0: Yo to, ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
3: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat dos gandos. Ayo wis Mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
4: Griya sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirtajaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Bar latihan malah ngonten. Yang penting kamera standby ya, kamera.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
3: Apalagi sibuk-sibuknya kerjaan, sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
4: Din, kenapa?
3: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
4: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
3: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
4: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
5: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
2: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Para pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha dan mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Okay. Itu hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: belanja apa, Nok Ayu?
1: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbak. Kok dong wis tak masak, jenengan langsung dahar ya, Mbak.
0: Waduh, Mbak Mukie, duwe asam urat karo kolesterol loh. Orang ngerasa kenapa awaknya pada lara, pada pegel kabeh kayak kie.
1: Loh Mbak, kayak kue aja dideleng nato kok Mbak, diobati yo.
0: Hati-hati loh, kolesterol karo asam urat dong ora diobati bisa gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan lia-liane loh Mbak.
1: Halah, malah medeni. Bisa.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang dalam tubuh Anda. Asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan pegal inu pada persendian pada jari-jari kaki tumit dan pergelangan tangan atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, Anda atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, yang kemudian difermentasi. Manfaat Besti

0: untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Jeng Wati.
4: Iya, Dek.
3: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
4: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
5: Iya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbe dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbe tanpa efek samping.
1: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita. Halo, dengan Bapak siapa?
2: Pak Alpian Abila.
1: Iya, alamatnya di mana?
2: Alamat Soekarno Hatta, Lorong Bukit Uhud, nomor 11.
1: Usianya berapa, Pak?
2: Usianya 49.
1: Nah, ini kalau boleh tahu, Pak, keluhannya apa?
2: Keluhannya selama ini saya merasa pohon perut sakit, ma juga, kemudian sakit kepala. Tapi Alhamdulillah, selama ini saya mengkonsumsi obat Bio7 satu botol, Alhamdulillah, sudah ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ini konsumsi Bio7 yang keberapa botol ini?
2: Untuk yang sekarang sementara satu.
1: Untuk yang kedua ini?
2: Yang kedua ya.
1: Alhamdulillah, ini tadi setelah mengkonsumsi herbal Bio7 sudah ada perubahan.
2: Biasa pagi kalau saya sikat gigi, Alhamdulillah tidak pernah lagi muntah atau mual lagi.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
0: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Indonesia ada Delva Happy Asmara.

Bene Naga Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: 大爷，大爷，阿公，阿公，我进大爷了。
1: 梅仙，maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
1: Pak Tarmaji, alamat Banyurep RT 1 RW 2.
0: Bisa diceritakan, Pak, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
1: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
0: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
1: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya, di badan merasa enak semuanya.
0: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
1: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
2: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Seri ke-209 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivonero sebagai Sakawuni, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Marlon sebagai Kaki Tanpa Roang, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, AA sebagai Rangkut, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Teriakan pantang Sakawuni yang datang tiba-tiba bagaikan halilintar menyambar telinga Arya Kamandanu. Untuk sesaat lamanya, Arya Kamandanu tidak mampu berbuat apapun juga. Sakawuni segera menghampiri Arya Kamandanu dengan pandangan mata berapi-api. Dia nampak marah sekali.
4: Sakawuni, benarkah kau Sakawuni?
5: Apa matamu sudah rabun, Kamandanu? Ya, jelas. Aku Sakawuni.
4: Mengapa kau datang kemari, Sakawuni?
5: Mengapa kau bertanya begitu padaku? Rupanya kau seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, Kamandanu. Kau ternyata tidak jujur padaku. Kau dusta. Kau penipu.
6: Nah, kan itu benar sekali. Kamandanu ini memang laki-laki yang tidak jujur. Dan semua laki-laki tidak jujur.
7: Tunggu dulu. Aduh. Wah. Kok bisa begini kejadiannya ini, gimana? Bagaimana Kamandanu, ini ya?
5: Kamandanu, kau, benarkah kau sudah mempunyai seorang istri?
4: Iya, benar Sakawuni. Aku sudah mempunyai seorang istri.
5: Mengapa kau tidak pernah menceritakan hal itu padaku? Kau laki-laki busuk, Kamandanu. Rupanya selama ini aku telah salah memberikan penilaian padamu. Kau busuk! Kau sudah menipu aku. Kau mempermainkan aku. Kau tidak mau berterus terang padaku. Kau menghancurkan hidupku. Kau akan kubunuh sekarang juga. Kau bunuh kau.
4: Tunggu Sakawuni. Tunggu dulu Sakawuni. Tunggu.
5: Menyesal sekali. Aku menyesal telah berkenalan padamu, Kamandanu. Semula aku kira kau adalah seorang laki-laki yang baik. Seorang laki-laki yang perkasa dan penuh tanggung jawab. Tapi ternyata kau tidak lebih baik dari seekor serigala jahanam. Bunuh kau, Kamandanu!
4: Tunggu!
3: Sakawuni terus menyerang Arya Kamandanu. Dia langsung menyerang dengan jurus-jurus andalannya, jurus lengan seribu. Arya Kamandanu menjadi kerepotan menghadapi gadis yang sedang kalap itu. Tapi dia berusaha membentengi dirinya dari serangan-serangan Sakawuni. Dia terus bertahan sambil sekali waktu berteriak untuk menghentikan pertarungan. Mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan, dan bayangan itu tiba-tiba saja sudah berdiri di tengah-tengah mereka.
8: Apa yang sedang kalian lakukan, ha? Mengapa kalian bertarung di tempat seperti ini? Apa yang sedang terjadi, ha?
5: Kakek Sugata Brahma.
8: Ada apa, Duh? Mengapa kau tiba-tiba marah-marah pada Angger Kamandanu? Ada persoalan apa di antara kalian?
5: Dia ternyata laki-laki busuk, eh. Dia telah menipu aku. Dia tidak mau berterus terang. Dia tidak jujur. Aku menyesal, Kek. Aku menyesal sekali. Hei, laki-laki busuk. Kalau kau mau segera pergi dari desa Panibala, itu lebih baik. Cepat pergi. Aku tidak membutuhkan kehadiranmu lagi. Ayo pergi. Minggir dari sini.
8: Tunggu dulu, Uni. Sabar dulu. Jangan marah-marah begitu. Kalau ada persoalan, marilah kita bicarakan secara baik.
5: Tidak bisa, Kek. Tidak bisa. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku sudah tahu semuanya. Dan malam ini juga, aku sudah memutuskannya. Dia harus segera pergi dari desa Panibala. Dia harus kita usir, Kek. Aku tidak sedih lagi bertemu dengannya. Usir dia, Kek. Suruh pergi dia, Kek. Aku benci laki-laki itu. Aku benci.
8: Uni.
5: Suruh dia pergi, Kek.
8: Uni. Tunggu dulu, Uni. Tunggu. Maafkan cucu saya itu, Ngger. Dia memang gadis yang nakal dan bandel. Ya, dia kadangkala tidak tahu tata krama.
4: Tidak apa, Kek. Memang saya yang bersalah. Seharusnya sejak semula saya berterus terang padanya.
8: Maaf. Siapakah mereka ini, Ngger? Sepertinya mereka bukan penduduk desa Tanibala.
4: Mereka adalah Nini Raga Runting dan Kaki Tampar Rowang, Kek.
6: Hei, Ki Sugata Brahma, pendekar lengan seribu. Kau harus bisa menghajar cucumu. Kau harus tahu bahwa Arya Kamandanu ini sudah mempunyai seorang istri. Dan sekarang ini istrinya sedang hamil tua. Dia harus segera pulang untuk menemui istrinya itu.
8: Oh, begitu rupanya. Baiklah. Sekarang sudah mulai jelas, Ngger. Baiklah.
6: Nah, Kamandanu, sekarang semuanya terserah kepadamu. Kau boleh terus tinggal di desa Tanibala ini dan melupakan istrimu. Aku tidak ambil peduli lagi. Dan tak ada gunanya aku lama-lama di tempat ini. Aku minta diri, pendekar lengan seribu.
8: Ya. Silakan, Nini Raga Runting. Terima kasih atas kehadiranmu.
7: Kamandanu, sekarang ini semuanya tergantung padamu. Kaulah yang harus memutuskannya. Tapi, ya, memang ada satu hal yang perlu kau ingat. Kenyataannya memang kau sudah mempunyai seorang istri. Ya? Dan istrimu itu sekarang sangat membutuhkan kehadiranmu.
4: Iya, Kek. Saya tahu. Saya memang harus segera kembali ke lereng Arjuna.
7: Bagus. Bagus kalau kau sudah tahu. Nah, Ki Sugata Brahma. Aku pun tidak bisa lama-lama berada di tempat ini. Aku harus segera pergi. Maaf. Aku mohon diri, Ki Sugata.
8: Iya. Silakan Kaki Tanpa Rowang. Dan terima kasih atas kehadiranmu. Ya, benar apa yang mereka katakan itu, Ngger. Kalau memang Angger mempunyai seorang istri, Angger tidak boleh mentelantarkannya. Kasihan istri Angger.
4: Iya, Kek. Saya memang sudah merencanakan akan kembali ke lereng Arjuna. Tapi sebenarnya, saya ingin menjelaskan duduk persoalannya pada Sakawuni dan Kakek Sugata Brahma.
8: Ya.
4: Di samping itu, saya ingin berpamitan secara baik-baik. Tapi, ya, rupanya Sakawuni telah salah paham.
8: Wah, soal Sakawuni, serahkan saja pada saya, Ngger. Biar saya yang akan memberikan pengertian secukupnya. Tapi, ngomong-ngomong, Ger. Apakah luka-luka Angger Kamandanu sudah benar-benar sembuh?
4: Saya sudah tidak merasakan sakit lagi, Kek.
7: Saya kira lereng Arjuna cukup jauh dari sini, Ngger. Apakah kira-kira Angger Kamandanu tidak akan mendapat kesulitan di jalan?
4: Saya kira tidak, Ke. Saya kira bekas luka-luka saya sudah tidak akan mengganggu lagi.
7: Kalau begitu, sebaiknya Angger Kamandanu segera berangkat.
4: Baik, Ke. Saya mohon diri. Saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebaikan dan pertolongan kakek Sugata Brahma. Selama saya menderita luka-luka, saya tidak tahu bagaimana caranya saya harus membalas budi baik kakek.
7: Ah, jangan begitu, Ngger. Saya ini orang tua. Dan bukankah orang hidup sudah seharusnya saling tolong-menolong?
4: Sekali lagi terima kasih, Kek. Tolong sampaikan salam saya untuk Sakawuni.
7: Iya.
4: Saya juga berhutang budi terlalu banyak pada cucu kakek. Suatu saat nanti, kalau para dewa mengizinkan, saya ingin sekali membalas budi baiknya.
7: Jangan pikirkan soal itu, Ngger. Serahkan saja semuanya pada kehendak Sang Hyang Widi.
4: Saya mohon diri sekarang, Kek. Saya harus segera kembali ke lereng Arjuna untuk menemui istri saya.
7: Iya, Ngger. Iya, silakan berangkat. Hati-hati di jalan, Ngger.
3: Arya Kamandanu segera melompat pergi. Setelah 10 langkah, dia menengok ke arah Kisugata Brahma yang masih berdiri di tempat semula. Orang tua itu mengangguk perlahan. Arya Kamandanu segera meneruskan langkah-langkahnya dan tubuhnya lenyap di balik tikungan lereng bukit. Untuk sesaat lamanya Kisugata Brahma masih tetap berdiri di tempat semula. Bekas kepala desa Tanipala itu nampak merenungi sesuatu. Dia mendesah perlahan, kemudian melangkah pelan-pelan meninggalkan tempat itu.

0: kakek. Waduh, waduh, celaka, kakek. Celaka.
1: Ada apa, Rangkut? Ada apa? Mengapa celaka? Siapa yang celaka?
0: Nini Sakawuni, kek. Nini Sakawuni ngamuk, kek.
1: Ngamuk?
0: Iya.
1: Apa yang telah dia lakukan? Dan di mana dia sekarang?
0: Dia ngamuk. Dia menebangi pohon-pohon di belakang sana, kek. Dia seperti orang kalap. Saya tidak berani mendekatinya. Dia seperti orang kesurupan, kek.
1: Biarlah aku yang akan mengatasinya. Kau tunggu di sini saja, ya, Rangkut, ya.
0: Iya, kek. Tapi hati-hati. Nini Sakawuni sepertinya sedang kesetanan.
1: Iya.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari El Hapsi. Kali ini ada El Hapsi Madu Mata Celing. Ya, El Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram El Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. El Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa, ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan El Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. El Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan El Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari El Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Sakit Sugata.
1: Apa yang kau lakukan ini, Sakawuni?
0: Saya kesal, Kek. Saya marah sekali. Saya merasa telah ditipu. Saya akan menebang semua pohon-pohon yang ada di sini.
1: Jangan begitu. Pohon-pohon ini tidak bersalah. Mengapa harus kau tebang seperti ini? Mereka tidak punya salah apa-apa. Tenangkan hatimu, Ndur. Tenangkan pikiranmu.
0: Tidak, Kek. Tidak. Pokoknya saya tidak terima. Suatu ketika saya akan membalas rasa sakit hati saya.
1: Semua ini sebenarnya kesalahanmu sendiri, Buni.
0: Apa? Salah saya, Kek? Selama ini saya telah menolong dia. Saya telah berbuat baik padanya. Tapi ternyata dia telah berbuat tidak jujur. Dia telah menipu saya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia telah mempunyai seorang istri. Asam kecap.
1: Dengar dulu, Buni, dengar dulu. Angger Kamandanu sebenarnya tidak bersalah apa-apa. Dia memang sudah mempunyai seorang istri.

0: gunanya marah-marah begitu. Sekarang ini Anggir Kamandanu sudah pergi. Dia memang harus pergi. Dia harus kembali kepada istrinya. Kau tidak perlu menyesali kejadian ini. Anggap saja kejadian ini sebagai pengalaman yang berharga untuk kau jadikan pelajaran di hari-hari nanti. Sekarang ikutilah aku, Nduk. Ada hal-hal penting yang ingin kubicarakan padamu. Ayo, ayo, sarungkanlah senjatamu itu. Tak ada gunanya menebangi pohon-pohon yang tidak bersalah. Lebih baik kau menenangkan pikiranmu. Kau semakin hari semakin bertambah besar. Kau harus menjadi seorang gadis yang benar-benar dewasa. Ayo, ayo ikutilah aku. Sakawuni, sekarang ini usiamu sudah menginjak 20 warsa. 20 tahun. Memang sudah sepantasnya dan sewajarnya jika kau mulai memikirkan pasangan hidupmu.
1: Tidak, Kek. Saya tidak sudi lagi memikirkan laki-laki. Saya kapok. Saya sudah jerah. Saya tidak ingin mengalami seperti apa yang telah dialami ibu. Dulu ibu menjadi sedih dan menderita. Dan akhirnya terpaksa meninggalkan desa Tanibala. Juga karena tingkah laku seorang laki-laki. Memang tidak ada laki-laki yang berhati baik di dunia ini. Semuanya berhati busuk. Semuanya tidak pantas kuhormati.
0: Jangan begitu, Ndu. Pendapat seperti itu tidak benar. Seorang gadis pada akhirnya nanti harus menemukan pasangannya. Kau pun nanti akan begitu. Ini sudah merupakan hukum alam. Karena manusia hidup di tengah-tengah alam, maka dia harus memperhatikan hukum-hukum alam itu. Wuni, kau boleh mencintai siapa saja. Seorang gadis boleh mencintai laki-laki yang menjadi pilihan hatinya. Tapi ada laki-laki yang tidak boleh kau cintai, Ndu. Ada 4 macam laki-laki yang tidak boleh memperoleh luapan perasaan cinta dari seorang gadis yang masih murni. Pertama, jika laki-laki itu sudah mempunyai istri, kau akan berdosa besar jika sampai mencintai dan ingin merebut laki-laki yang sudah menjadi suami wanita lain. Kedua, jika laki-laki itu masih berada di bawah umur. Ketiga, jika laki-laki itu masuk dalam golongan brahmacari, atau mereka yang sudah memutuskan bahwa seumur hidupnya tidak akan pernah menikah dengan wanita. Nah, laki-laki semacam ini juga tidak boleh kau cintai. Dan keempat adalah laki-laki yang masih merupakan saudara kandungmu sendiri. Nah, Sakawuni, keempat macam laki-laki tersebut tidak boleh kau cintai. Dan kau juga tidak boleh mengharapkan cintanya. Selebihnya kau bebas memilih. Ya, dan mudah-mudahan saja kelak kau akan mendapatkan seorang laki-laki yang cocok dengan dirimu. Dan aku yakin kau pasti akan mendapatkannya, Wuni. Percayalah.
1: Tidak, Kek. Saya sudah memutuskan tidak akan berhubungan lagi dengan laki-laki. Bahkan saya belum puas kalau belum membalas sakit hati saya ini. Suatu ketika saya akan bertemu dengan Arya Kamandanu lagi untuk membalaskan sakit hati saya.
0: Sudah, Landu, sudah. Jangan menaruh dendam begitu. Itu tidak baik. Itu hanya akan merusak dirimu sendiri.
1: Tapi hati saya sangat sakit, Kek. Hati saya pedih sekali rasanya. Saya...

0: bapakku.
1: Saya merasa tertipu. Saya sedih sekali, Kek. Hati saya bagaikan teriris-iris sembilu. Saya sedih sekali.
0: Menangis, Landu. Menangis itu jauh lebih baik. Jika mendapat kesedihan, lebih baik seorang wanita menangis daripada marah-marah tidak keluar. Menangislah, Bumi. Menangislah sepuas-puasmu. Tapi setelah itu, kau harus segera bisa mengendapkan pengalaman ini agar menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk hidupmu.
1: Saya sedih, Kek. Saya sedih sekali. Kek, tolonglah saya, Kek. Tolonglah Bumi, Kek.
2: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah, ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
3: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: sejadi-jadinya di pangkuan kakeknya. Kisugata Brahma mengelus rambut cucunya itu dengan penuh kasih sayang. Dia tahu sekarang ini cucunya sedang mengalami goncangan batin yang cukup berat. Dan dia berusaha memberikan penghiburan pada gadis remaja itu.
1: Ya, boleh. Boleh kau menangis, Nduh. Lebih baik menangis daripada mengamuk tidak karuan begitu. Seorang gadis sudah sepantasnya menangis bila sedang ditimpa kesedihan, Nduh.
2: Saya sedih, Kek. Saya sedih sekali.
1: Bukan kau saja yang mengalami seperti ini, Nduh. Semua orang juga pernah bersedih hati.
2: Saya sakit. Hati saya sakit, Kek.
1: Kakawuni. Kau pikir hidup ini tidak sakit? Dengar, Wuni. Hidup ini pada dasarnya juga merupakan cerita panjang yang sangat menyakitkan. Tapi kalau kita mampu menerima pemberian hidup ini dengan rasa tulus dan pasrah, justru di balik kesakitan itulah kita bisa menemukan rasa bahagia yang amat manis, Nduh.
2: Pokoknya saya akan membalas sakit hati saya ini.
1: Tidak usah, Nduh. Tidak perlu.
2: Tidak, Kek. Saya merasa dipermainkan. Saya merasa ditipu. Kamandano ternyata tidak seperti yang semula saya bayangkan. Dia sama saja dengan laki-laki lain. Hatinya busuk, tidak jujur.
1: Nduh, apa gunanya menyalahkan orang lain?
2: Kakek jangan membela orang itu. Dia menipu, Kek. Dia sudah menipu saya, cucumu.
1: Percayalah, Angger Kamandano tidak bermaksud menipumu.
2: Kakek Sugata ingin saya mengalami nasib seperti ibu.
1: Tentu saja tidak, Nduh. Aku ini kakekmu. Tentu saja aku ingin melihatmu bahagia.
2: Nah, kalau begitu kakek harus membenarkan sikap saya. Dan kakek harus menyalahkan sikap si tengik Arya Kamandano itu.
1: Baiklah, baiklah. Kakekmu akan menuruti saja apa keinginanmu. Tapi kau harus berjanji pada kakek bahwa kau tidak akan ngamuk-ngamuk lagi seperti tadi, ya. Kau mau berjanji, Nduh?
2: Iya, saya berjanji, Kek.
1: Bagus, bagus. Nah, sebaiknya sekarang ini kau istirahat. Tenangkan dulu pikiranmu yang sedang kacau. Besok kakek ingin membicarakan sesuatu padamu.
2: Soal apa, Kek?
1: Besok saja. Sekarang kau istirahat dulu.

0: pindah ke tempat ini?
1: Rasanya tempat ini cukup sepi.
0: Iya, tempat ini bahkan mungkin tidak pernah dijamah manusia, kek.
1: Duduklah, Wuni. Duduklah.
0: Iya, baik, kek.
1: Ya, duduklah. Dan dengarlah baik-baik apa yang akan kakek katakan padamu ini nanti. Kau tahu, kakek sekarang sudah cukup tua, Ando. Rasanya saat ini adalah saat paling tepat untuk mewariskan ilmu atau jurus angin lengan seribu padamu.
0: Jadi kakek akan mengajarkan jurus-jurus angin lengan seribu?
1: Iya, benar, Ndo. Jurus angin lengan seribu sebenarnya merupakan pengembangan dari jurus-jurus lengan seribu. Dasar-dasar yang digunakan sama.
0: Lalu perbedaannya apa, kek?
1: Perbedaannya, jurus angin lengan seribu harus dimainkan dengan kekuatan tenaga dalam yang tinggi. Dan tenaga dalam yang digunakan itu berasal dari tarikan nafas, pengaturan nafas, pemusatan pikiran yang sumbernya dari aliran nafas. Nah, sekarang coba pejamkan matamu. Ayo pejamkan. Apa yang akan kau dengar?
0: Saya tidak mendengar apa-apa.
1: Perhatikan baik-baik apa yang terdengar di gendang telingamu sekarang ini.
0: Angin, kek. Iya, saya mendengar angin mendesau perlahan.
1: Bagus. Sekarang pusatkan perhatianmu pada suara angin yang mendesau itu. Apa yang kau dengar sekarang?
0: Angin mendesau semakin keras, kek. Wah, angin itu bertambah kencang, kek. Dia datang dari berbagai jurusan. Angin itu mempunyai warna sekarang. Ada hitam, merah, kuning, dan putih. Dia seolah datang dari balik dinding-dinding dunia gaib.

0: telingamu.
1: Saya takut, Kek. Angin itu sangat dahsyat. Dia mengamuk seperti setan kelaparan.
0: Mana sekarang angin itu? Kau masih mendengarnya?
1: Tidak, Kek. Angin itu sudah tidak ada lagi. Kemana perginya ya?
0: Angin itu sudah kembali ke wadahnya semula. Ialah tarikan-tarikan napasmu sendiri. Angin dahsyat yang baru saja kau dengar sebenarnya bukan berasal dari luar dirimu. Dia berada dalam dirimu sendiri. Angin itulah yang nanti akan membantumu memainkan jurus-jurus angin lengan seribu. Nah, sekarang lihatlah. Aku akan memberi sekedar contoh.
2: Ki Sugata Brahma lalu berdiri. Kedua belah telapak tangannya digunakan menutup kedua belah telinganya. Itulah pertanda pendekar lengan seribu bermaksud menggunakan jurus-jurus pamungkas yang dahsyat.
1: Mengikuti gerakan kaki yang cepat sekali.
0: Kalau kau berlatih dengan tekun, kau masih bisa bergerak lebih cepat lagi. Sebab gerakanmu dibantu angin yang bernama Bayu Sejati Handayani. Di dalam cerita wayang, ilmu ini milik Sang Bima atau Werkudara, penenggak para Pandawa. Nah, sekarang ganti kau yang berlatih. Ayo, berdiri.
1: Baik, Kek.
0: Pejamkan matamu rapat-rapat. Tutup telingamu dengan kedua belah telapak tanganmu. Pusatkan perhatianmu pada tarikan nafasmu sendiri.
1: Baik, Kek.
0: Dan ingat, jangan dengarkan suara yang lain. Hanya suara angin yang boleh kau dengarkan. Jangan hiraukan apapun juga. Tak ada yang boleh tinggal kecuali deru angin. Kecuali deru angin. Deru angin. Deru angin.
3: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816

0: keterangan tentang perempuan yang bernama Sakabuni itu.
1: Beres, Kakang.
0: Kau jangan beres-beres saja. Kita sedang mengemban tugas yang amat penting dan berbahaya.
1: Kakang tidak perlu khawatir. Aku sudah tahu letak rumahnya, Kang. Dia tinggal di desa Tanibala, Kang, di atas lereng Bromo. Sakawuni itu cucu bekas kepala desa yang bernama Kisugata Brahma.
0: Bagus, bagus.
1: Sakawuni terkenal gadis yang liar dan brutal, Kang. Dia jarang berada di rumahnya. Dia senang keluyuran. Tapi kebetulan sekarang ini dia tidak pergi kemana-mana, Kang.
0: Nah, kalau begitu kita harus segera pergi ke Jasun Wungkal. Nah, kita laporkan keterangan yang kita peroleh ini pada Gusti Jaran Lejong.
1: Sebenarnya apa kesalahan Sakawuni itu, Kang?
0: Apa kau tidak mendengar ketika Gusti Jaran Lejong menjelaskannya tempo hari? Sakawuni telah berkhianat pada pemerintah Kediri. Nah, itulah kesalahannya yang paling utama. Dan kesalahannya itu sudah cukup membuat dia menjadi buron seumur hidupnya. Nah, kalau tertangkap, dia bisa dihukum gantung. Ayolah, kita berangkat.
1: Ayo, Kang.

dua orang penunggang kuda itu, yang tak lain adalah dua orang prajurit Kediri, segera memacu kudanya menuruni lereng Bromo. Mereka ditugaskan jalan lejong agar membuntuti Sakawuni semenjak meninggalkan desa Barupare. Setelah memperoleh kepastian tentang tempat tinggal Sakawuni, mereka lalu bermaksud melapor ke Jasun Wungkal.

0: Mereka tinggalkan sejenak desa Tanibala yang bermandikan cahaya matahari sore yang hangat. Kita tinggalkan Sakawuni yang tengah sibuk berlatih jurus angin lengan seribu bersama kakeknya. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Arya Kamandanu menuju lereng Arjuna untuk menemui Maisin istrinya.
1: Tinggal sedikit lagi. Aku harus melewati tiga kali lagi tanjakan bukit sebelum tiba di kubuk kediamanku. Sudah beberapa bulan ku tinggalkan daerah ini. Sepertinya tidak ada perubahan apa-apa. Maisin, aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin segera bertemu dengan istriku itu. Ya, istriku. Dia memang istriku. Sedang apa dia sekarang? Hatiku menjadi berdebar-debar. Ada perasaan tidak enak menyelinap dalam hatiku. Aku tidak boleh terlalu lama istirahat. Aku harus segera bertemu dengan Maisin.
2: Maisin! Maisin! Aku kembali, Maisin! Lihatlah, aku kembali! Aku pulang! Aku kembali!

0: Arya Kamandanu melompat dan segera berlari kencang menaiki tanjakan bukit. Tak ada lagi yang dipikirkannya kecuali Maisin istrinya. Ia menjadi amat gembira ketika sudah mulai nampak atap gubuknya dalam temaram cahaya sang Dewi Chandra. Tapi dia menghentikan langkahnya ketika di hadapannya tiba-tiba berdiri sosok bayangan manusia.
1: Mengapa kau menghadang langkah-langkahku?
2: Sabar, sabar, Kamandanu, sabar. Kau tidak usah buru-buru, ya.
1: Oh, kaki tanpa roh.
2: Iya, aku.
1: Aku ingin bertemu dengan istriku.
2: Sabar, kataku. Istrimu tidak apa-apa. Sudah, kita tunggu saja di sini.
1: Ada apa dengan Mesin? Ada apa dengan istriku?
2: Sudah kukatakan, istrimu tidak apa-apa. Tenang saja, kita tunggu di sini. Kita laki-laki lebih baik menunggu di sini.
1: Tidak, aku mau bertemu dengannya sekarang juga.
2: Jangan, Ger, jangan bodoh.
1: Minggir, kau mau minggir atau tidak?
2: Kamandanu, istrimu akan melahirkan.

0: sakit sekali, Nek.
1: Tahanlah, Nek, tahan. Jangan terlalu banyak bergerak. Diam-diam.
0: Mana kakang Kamandanu, Nek? Apakah dia tidak mau pulang juga?
1: Dia akan menyusul kemudian. Dia sudah berjalan pulang. Sudahlah, Nek. Lebih baik kau pikirkan keselamatanmu dan bayimu ini. Jangan berpikir macam-macam. Sudah.
0: Sudah. Apakah Nenek sudah bertemu dengannya?
1: Sudah bertemu. Masa kau tidak percaya padaku?
0: Dan dia mengatakan akan pulang. Sungguh, dia mengatakan akan pulang, Nek.
1: Iya, dia akan pulang. Dia pasti pulang. Kau tidak perlu khawatir, Nek.
2: Airnya sudah mendidih, Nek.
1: Oh, iya. Sekarang kau tunggu di sini, ya. Tunggu bibimu.
2: Iya, Nek. Apanya yang sakit, Bi?
0: Bibi tidak sakit, Panji. Bibi hanya lelah dan agak takut.
2: Apa yang ditakutkan, Bi?
0: Entahlah, Panji. Bibi juga tidak tahu apa yang Bibi takutkan dan mengapa harus takut. Mengapa Panji belum tidur?
2: Saya mau menemani Bibi di sini saja. Saya mau memijit kaki Bibi. Boleh kan, Bi?
0: Iya, boleh saja. Sang Hyang Widi, kuatkanlah kepercayaanku padamu. Sang pencipta segala yang ada, tabahkanlah hatiku. Jangan biarkan aku sendirian dalam menghadapi percobaan hidup ini.
2: Bibi? Bibi berdoa, ya?
0: Iya, Panji. Bibi sedang berdoa.
2: Dulu, ibuku juga berdoa, Bi. Ibuku pernah bercerita. Waktu akan melahirkan Panji, dia berdoa siang malam. Katanya, supaya ibu selamat dan Panji juga selamat. Apakah doa bisa membuat orang selamat, Bi?
0: Tentu saja, Panji. Doa bisa membuat jiwa kita menjadi tenteram. Dan kalau jiwa kita tenteram, maka kita akan selamat. Tidak akan ada yang berani mengganggu kita lagi.
1: Nyebut, panggilan nama, nyebut,

0: Rupanya dia sudah lahir. Tambah lagi paku di bumi ini. Hei, Kamandano, dengar itu, ha? Istrimu sudah melahirkan. Mesin sudah melahirkan. Hei, Kamandano, apa yang kau lakukan di situ? Apa yang kau pikirkan? Ayo, kita lihat istrimu.
1: Dia sudah melahirkan. Mesin akhirnya melahirkan anak Arya Dewi Bangga juga. Setelah sekian lamanya hidup menjadi istriku, akhirnya dia melahirkan anak saudara tuaku. Mesin, mengapa kita harus mengalami peristiwa seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi atas diri kita?
0: Kok malah bengong di situ? Kau sedang kesurupan ya, Kamandano? Sudahlah, ayo kita lihat istrimu. Ayo kita lihat seperti apa keadaan bayinya.

0: Arya Kamandanu tergagap ketika kaki Tanpa Ruang mengguncang-guncang pundaknya. Lamunannya seketika buyar. Dia lalu menurut saja ketika orang tua itu menuntunnya berjalan ke arah kubur. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi atas diri Maisin dan Arya Kamandanu? Dan bagaimana dengan Sakawuni? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam episode berikutnya. Angkara Murka Meraja Lela. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum Pak Ahmad.
2: Pak Deddy. Waalaikumsalam Pak Deddy.
1: Kok ngelamun?
2: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing Pak Deddy.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya Pak Deddy.
1: Namun setelah kami mengenal bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh,
1: ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu Pak Deddy?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap Pak Deddy, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Deddy.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Minum bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

Ayo kak, nyanyi ke depan kak. Ayo. Ayo kak. Sekalian.

0: 안녕하세요.
1: 빡땅이 빡땅이 wes awan nang kasur baeng glundang glundung kayak semangka. Rika ora kerja.
2: Kerja priwe bubu kedelengan bapak lara untu kusine abu. Aduh lara bu.
1: Oh Rika lara untu. Wes aja bingung kie ibu wes duwe obate arane Prosagi khusus kanggo sakit gigi utawa lara untu.
3: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
4: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
5: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
4: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Kecamatan Tolinggula, tepatnya di Desa Tolinggula Ulu. Saya penasaran dengan lagu tadi yang berjudul Sirna.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita. Halo, dengan Bapak siapa?
2: Pak Alpian Abila.
1: Iya, alamatnya di mana?
2: Alamat Soekarno Hatta, Lorong Bukit Uhud, nomor 11.
1: Usianya berapa, Pak?
2: Usianya 49.
1: Nah, ini kalau boleh tahu, Pak, keluhannya apa?
2: Keluhannya selama ini saya merasa pohon perut sakit, ma juga, kemudian sakit kepala. Tapi alhamdulillah selama ini saya mengkonsumsi obat Bio7 satu botol, alhamdulillah sudah ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ini konsumsi Bio7 yang keberapa botol ini?
2: Untuk yang sekarang sementara satu.
1: Untuk yang kedua ini?
2: Yang kedua ya.
1: Alhamdulillah ini tadi setelah mengkonsumsi herbal Bio7 sudah ada perubahan.
2: Biasa pagi kalau saya sikat gigi, alhamdulillah tidak pernah lagi muntah atau mual lagi.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
0: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: boleh.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lo ki. Wih, asik kan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali

Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini, harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, JW juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toiri HC. Di percetakan Toiri HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toiri HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toiri HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Cafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toiri HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
2: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

aku pengennya somben. Nek kowe wis dibojo, aku wis dibojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

Mau perang wis koro karo kiyutu yen jaman murwo. Benar ditameng lawat omong kota kapasrah ing dhuwito tanmono ndung lambang matumba-tumba. Marma banggung banggung panggung sang murweng nata sebebyar dumadining wayang murwo. Dewakane gumbule narik rututing basa dening gunung musu rasa. Yen ora saya karaos mulak sarira angrasa wani perindira sura mangsa rumangsani lerjalma milukaca jarwaku srenakut cangcari kula becik wis gemlar jeneng pagelaran yaiku satuna mriksani pagelaran inggih purwa surya candra darmi antarwika pinurbaka jating kawasa sarira trihamitri bawono pura tegang duksina gilir kemanti kemanta ditetangane dina sasi

kulan tangkar pemangkar kusiran bunda japati merbia tajur padangi kutu-kutu malamat kogo bulan bolong yang bulan doyo tajur barantan bawi jalan padang terabangan narisan bang rawi dengan samar bawani jagat munggung jagat mitan duk munguk-munguk munggung hangaran yukera pegang terangah ramun kaeksi yayahan jilat jilato bumi soyo dangu soyo dangu semurusan bang arko katur sobat terhampiri ngabangis mejenar kabar bawah narisan bang basombo.

pucuk gunung kini mulan gedang kasih dan taban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto migo tanpa talus tamu soan kawo dasi jenilan sangu kaya buku ngarep

pernah push. Pujudun Bendas dan Padukan pernah push ke bawah ke perintah Padukan Karangkadonto. Sinten ini gak majani Padukan pernah push. Menurutu warnanya majani kira semar. Ingin ngeragil, nanti kira bagung, ya kira cipot, ya kira bawur.

0: Lingguh ngisor,
1: lingguh ngisor. Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak?
0: Eh. Badut tenan ora.
1: Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lha tuku klambi nang ndi? Mesthi dadak ngadekke.
0: Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya orang duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe.
1: Manik Maya
0: Padharjo sak pratamu Bathara Guru. Mas tu nama Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki Suwan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk.
1: Iya
0: tak tampa. Pangestuku tampanana ya guru, kula pundhinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun. Kula ngandharaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun.
1: Iya nala garing lun lompo.
0: Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana. Kula pundhinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anginipun lenggah pukulun.
1: Iya garing kaya wis ora kurang prayoga.
0: Pukulun kula ngandharaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun.
1: Iya pono kawan Petruk Mbak Tompo.
0: Ora liwat pangestu lun tampanana, kula pundhinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun pukulun.
1: Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulunana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, pukulun. Hah? Pukulun.
0: Ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye?
1: Pukulan kula ngantrangan sembah mabekti kula konjuk pukulun.
0: Nyaya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani.
1: Bagong pukulun sanes kita.
0: Iya, nanging ulun nyebut kita ya nganggo sebutan kita.
1: Kita piye maksudnya? Kula ngaturaken bekti kula konjuk.
0: Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani.
1: Ditampani bareng-bareng. Kita.
0: Wah, ya wis sak goblok. Kita iki kowe.
1: Aku kita.
0: Heeh. Nek aku iki ulun.
1: Sing positif aku iki ulun apa kita? Kok kowe muni kita iki kowe ulun iki aku. Aku iki ulun apa kita?
0: Ulun lamun nyebut kita kuwi kita.
1: Lho, iki modhi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki,
0: ulun nyebut pribadi ulun.
2: Kong tak manggung. Ana apa to, Gil? Walah, teh hitam besti iki saiki kondiang tenan ya, Kong. Yo parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odo yang mbe besti. Terus lek Bono guru SMP Kedunggalar kae, walah benisuk kok yo konsumsine dong mbe besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong? Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Gil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate. Ora kong jane teh hitam besti iki manfaate nggo apa ta kong? Ya kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas satu teh gelas kecil, sedu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le. Lah terus nek tuku nang ndi kong? Gek regane? Ane ngapote-kapote kan akeh. Kaya barang kowe iki senajan genom ya konsumsi wong besti. Ben awak sehat terus le. Kaya aku iki lho. Terus ras terus ae gek ndang marani ngapote dhewe kok. Lah kuwi gajeke sampean yo ndek turan lho kong. Canom ki arep golek jalukan, ketegasmu gelem.
3: Terus nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun.
2: lan alhamdulillah sampun kathah ingkang mbuktekaken ampun kesupen nggih solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes nggih namung unjuk Teh Hitam Besti. Buktine mawon.
3: Teh Hitam Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Dapatkan Teh Kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan Teh Kesehatan Besti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya jimbe-jimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
4: Dapatkan Teh Kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
4: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
8: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
9: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
8: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
9: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
8: Iku sing tak rasake saiki.
9: Wis, ndang dijamuni saiki.
8: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
9: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
10: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
4: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667
11: 0816 4386667.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Di dapur, nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
6: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana adek tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Yaudah, ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
5: Asik.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
8: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari El Hapsi. Kali ini ada El Hapsi Madu Mata Celing. Ya, El Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram El Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. El Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan El Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. El Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan El Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari El Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816

0: Pendengar keluarga sehat LHFSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHFSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHFSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHFSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHFSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHFSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHFSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHFSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHFSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan ibu siapa ini?
2: Haji Nur Laila.
1: Usianya berapa, Bu?
2: 50.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
1: Ini apa keluhannya?
2: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosoven ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
1: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
2: Sudah 8 botol.
1: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
2: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667
3: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
0: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816

0: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
1: Pak Tarmaji, alamat Banyurip RT1 RW2.
0: Bisa diceritakan, Pak, ya, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
1: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
0: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
1: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya, di badan merasa enak semuanya.
0: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
1: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
2: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Pakarian langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujudaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh nusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro, kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD setemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya, lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000.

dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Nah, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

mendapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816

0: Hai pendengar keluarga sehat El Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsyi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: kong tak manggung. Anak apa dagil?
1: Walah, teh hitam besti ki saiki kondiang tenan ya, Kong. Yu Parno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang mbe besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae, walah benisuk kok ya konsumsine dong mbe besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
0: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Gil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate.
1: Ora Kong, jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta, Kong?
0: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes lan liyane. Cara konsumsine, sediakan air panas satu teh gelas kecil, sedu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
1: Lah terus nek tuku nanti, Kong? Gek regane?
0: Ha ning apotek-apotek kan akeh. Kaya barang kowe iki senajan genom ya konsumsi wong besti. Ben awak sehat terus le. Kaya aku iki lho.
1: Terus
0: ras terus ae gek nang marane apotek dhewe kok.
1: Lah kuwi gajeke sampean yo dituran kok, Kong.
0: Canom ki arep golek galukan, ketegasmu gelem.
2: Leres nggih. Jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
0: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes nggih namung ujug teh hitam besti. Buktine mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.
7: Pak Edi, mreneo to? Aku apa takon iki?
8: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
7: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
8: Iya Kang, tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
7: Iku sing tak rasake saiki.
8: Wis, ndang dijamuni saiki.
7: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
8: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
9: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking badan pom, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
6: Nggak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah,
6: iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Yaudah, ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
5: Asik.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka
8: nah,
7: jam 9 pagi
8: yang namanya
7: sampai jam 12
8: siang. Bakso Pangsit Pak Dekarno Magetan
7: HOH.
9: Ini toh Pak. Bakso Pangsit Pak Dekarno Magetan HOH. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
8: Wah pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
9: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Nambah ya Pak.
8: Iya Bu.
9: Asik. Kalau gitu ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
10: Gimana?
8: Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulyong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
11: Radio Galaksinya bikin toyen nambah terus.
12: Jalan Tadulako D13 Tadulako Unit 11.
10: Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
12: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
13: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
12: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
10: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: Wilujeng dalu Mak Cangek.
1: Wilujeng dalu Cak Pelawak.
0: Siap siap Pak Dalang.
1: Iya.
0: Dalu punika wonten daleme Bapak Jumari.
1: Pak Jumari utawa Pak Jum.
0: Mbak Jum. Mm-mm. Sering mriki kula niku asline. Lho
1: apa iya?
0: Lah kula biasane loper terwelu tengene untung mringking mriku.
1: Apa?
0: Loper terwelu.
1: Oh terwelu. Wong ngloperne anak-anakmu dhewe.
0: Nggih, leres nika sange. Layak irungmu kaya terwelu. Kula niku sering darah mriki niku pun wis pokoke darah pare niki wis.
1: Nggih, wis. Pare ndahmu.
0: Pare ndi?
1: Kene.
0: Iki darah wates.
1: Nah,
0: wates ndiasmu.
1: Eh, kene iki termasuk wilayah Mojoroto.
0: Sodok ngelosor.
1: Brenggala.
0: Brenggala.
1: Plosok Klaten.
0: Plosok Klaten.
1: Kediri.
0: Kediri.
1: Nah, iku lho.
0: Jawa Timur.
1: Jawa Timur Indonesia.
0: Nggih. Dalu punika acarane syukuran, Bos.
1: Heh?
0: Syukur.
1: Eh kok syukur ki piye?
0: Maksud bersyukur lho, Bos.
1: Lah bersyukur ki genahno maknane apa, intine apa, artine apa, drentre piye?
0: Nggih, nuwun ber. Bakul cilok ya liwat iki.
1: Jan rumahku.
0: Iki lho dar gombes lho.
1: Eh, odal gombes piye to?
0: Omongan aku. Omong bersyukur
1: ki. Ngawur e.
0: Dar gombes.
1: Mas, kowe ditone dal gombes lho, ora percaya.
0: Udu dar gombes niku sanes dar gombes.
1: Niki lagi anu to,
0: nar genjek.
1: Bocone
0: nar genjek.
1: Sornan.
0: Sornan nggih.
1: Bersyukur.
0: Bersyukur tegese bersyukur kuwi awake dhewe kok awakmu tak jengiso dak aku ndak iso.
1: Lho, kowe iki piye ta, Cil?
0: Untet lho aku
1: ra tau nang ngarep lho. Mau kok nang ngarep nyang opo?
0: Nyapa ngengker nang ngarep.
1: Ngengker nang ngarep bareng genahne bersyukur ora iso.
0: Aku kleru, kleru dibacok cengelku aku.
1: Lho, maca kok ora trimo dibacok malah tak pacul kok ya.
0: Iki lho, untet lho
1: sebenarnya. Genahno.
0: Bersyukur ada tiga suku kata. Bersyukur.
1: Bersyukur.
0: Kur.
1: Di balik kur
0: su
1: ber. Nah, kondi iki macammu.
0: Ber.
1: Ber.
0: Nggih, ber. Berapapun harta yang kita miliki kita harus syukur.
1: Oh, berarti terjemahan.
0: Nggih.
1: Drentre.
0: Drentre.
1: Kepanjangan.
0: Kepanjangan. Susah seneng ya tetap syukur.
1: Oh.
0: Kur.
1: Terus
0: aja nganti kurang bayarane awake dhewe iki sing penak iki
1: kuwi lho kurang
0: wis enak dalile lho
1: Cil wis ngregeti
0: lho masyaallah kudu trimo ikhlas kudu nerimo ing pandum la in syakartum la ajidanakum wala in kafartum inna adzabila sati tegese watet wong sing gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah bakal ditambahi rezekine
1: amin.
0: Wong sing gelem kufur marang Gusti Allah azab sing bakal mudun.
1: Oh,
0: masyaallah.
1: Kowe ora mudeng.
0: Ning nak kula niku geman kula setunggal, Bos.
1: Oh, gemamu sendiri.
0: Awake dhewe iso awake dhewe ning alam donya kebak rasa syukur ning aja nganti urip ning alam donya iki padha karo kresek ireng.
1: Sik to. Wong urip kok padake kresek iki lho.
0: Aja nganti dadi kresek ireng.
1: Maksude?
0: Kresek ireng niku wonten 3 perkarane. Sing siji mbrebeki kuping, nomor 2 kuwi gawe nyenggahne apa wae kenek, nomor 3 kuwi ngeget-ngegeti ati.
1: Lah kok ya iso kresek iki? Mbrebeki kuping iki piye?
0: Contone.
1: Wah, kowe
0: iki napa?
1: Wah, kuwi jenenge kresek
0: pusaka.
1: Eh, kuwi pusaka ta?
0: Oh.
1: Edan.
0: Napa niki?
1: Kuwi jenenge pusaka.
0: Kresek ngono kok ya takon. Lha genah kresek ke pusaka.
1: Lah iki mau kan Bule Mbok iki lho.
0: Kowe iki
1: Mbak Limbok iki.
0: Kowe iki bosok
1: rumahku.
0: Kuwi nemenani jarimu pusaka.
1: Ayo iki apa jari? Ayo.
0: Gombal.
1: Iki jenenge pusaka. Ngono lho. Paham iki apa iki jari?
0: Mbok.
1: Eh, rumah aku
0: ora caturan.
1: Iki apa ora bakul babi kok wirawiri to
0: rumah aku. Aku ora caturan karo awakmu.
1: Rumangsamu
0: kresek. Werdine kresek sing nomor 1 iki mbrebeki kupinge kancane.
1: Kok iso
0: urip ning alam donya iki aja nganti rasan-rasan tangga. Contone kaya kresek lara mbrebeki to lon.
1: Oh iya.
0: Mbrebeki. Apa neh lak bengi-bengi awake dhewe turu ana wong mbuka kerupuk
1: krosok-krosok kusek-kusek kresek
0: sanding kuping. Aja nganti dadi kresek ireng.
1: Lah nomor 2 iso
0: ndelikne. Iso ndelikne. Tegese iso ndelikne umpamane awakmu nyolong duwite Pak Gareng. Dilebokne kene wis ndak ketok ditekoki. Kuwi apa? Kuwi jajan. Wis ndak
1: ero sebab kresek ireng.
0: Ora ketok sebabe kresek ireng.
1: Ireng.
0: Sing nomor 3
1: mbrebeki
0: kancane. Mbrebeki kancane utawa ngeget-ngegeti liyan.
1: Heeh,
0: maksud. Iki contone, Bos. Iki ning jero kuwi enak termasuk kadas kurap kadas yang bisa
1: dikapakne.
0: Lho iki lho masamu
1: kok iso ngendeni karo kanca iki apa maksude?
0: Lho lha iki mas ngene lho mas mbledos dar Prabu sok cengelmu.
1: uang ki aja
2: kocok. Contone piye bledose
1: njajal. Ora tak bledosne kapanane tak bledosne kaget akhire wahing ning kancane.
2: Kresekmu bolong
1: ya. Ora,
2: ora mok cek dhisik
1: ngono. Ora mbok sumpah iso bledos
2: bos.
1: Ning aku ora oleh.
2: Apa iso?
1: Ora oleh kalau
2: wingo
1: ngegeti kancane itu tidak diperbolehkan. Dadi sak wayah-wayah.
2: He
1: he padha niok. Ngawur tumpang ning kancane.
2: Kuwi kresek.
1: Iki sing penting dongane bapak Jumari sekeluarga
2: ketumpangan kresek.
1: Ngono to. Ora sodok
0: gelosor. Dongane karo bapak Jumari ki ora usah neko-neko. Keluarga besare bapak Jumari bengi ki tasyakuran jil. Mensyukuri bahwa keluarga besare ki tentrem.
1: Amin.
0: Tak dongane dadi yo keluarga ingkang sakinah. Dadi yo keluarga sing rukun.
1: Rukun.
0: Khairunas anfa'uhum linnas. Dadi yo manusia yang bermanfaat kabeh keluargane. Bapak Jumari nyapa kok. Kuwi ngenyek ngono mesti ngenyek.
1: Ora aku ora nutut.
2: Kuwi angger konten dalil modelmu kaya clirang-clirung.
1: Ora nutut, Bos.
0: Kuwi sing sepisan tak dongakne ngono.
1: Nomor loro.
0: Dongane kaya dening mesin sepeda motor.
1: Contone. Contone.
0: Contone, Cil.
1: Oh yo.
0: Coba genah no
1: iya iya
2: nganter aku ya an
1: nyontone
0: keluarga besar Pak Jumari tak dongane kaya dening merek sepeda Yamaha
1: tegese Yamaha
0: Yamaha yakin
1: yakin
0: mantap
1: mantap
0: dan harmonis
1: amin
0: keluarga besar itu harmonis, harmonis rukun karo kanca kancane
1: ya anggota tanggane
2: Allahumma amin
0: nek ki Rudi Garong
2: heh urekku Kirudi goreng.
0: Nah, kuri kirudi goreng
1: ya.
2: Eh,
1: campur petis.
2: Gareng.
1: Gareng
2: kurma. Melangle jenenge
0: wong. Ki gareng gondrong.
1: Kirudi gareng.
0: Kirudi gareng patungane dadi mesin merek sepeda Suzuki.
1: Suzuki.
2: Waduh iki ampuh iki ketoke.
0: Amsae.
2: Apa maksudnya?
0: Suka-suka bagi rezeki.
1: Wah,
2: bener iki
1: lho, bener.
2: Alhamdulillah.
1: Pokoke awake nek kancane dolan mesti dikai duit
2: nyok-nyok. Lho, aku ora medit, aku iki ora medit.
0: Ya, aku ora percaya aku dek ingin dijak mlaku-mlaku mlebu Indomaret.
1: Masa
0: stok nang mili opo ae, sing penting gur 5000.
1: Tapi yo alhamdulillah
0: iki
1: iso mono.
0: Tapi nek percil, Bos.
2: Lah percil opo?
0: Percil opo? Ketoke potongane koyo mesin Honda.
2: Honda.
1: Honda
0: nang. Honda.
2: Motore Honda.
0: Motore Honda.
2: Maksudnya Honda?
0: Hobine numpak janda.
1: Lah. Dulangku ngono ning warunge Mbak Wi. Karo ning bogem. Tak bacok cengelmu.
0: Lha beda karo aku, Ren.
1: Lha kowe iki opo? Kowe iki Vespa kowe iki.
0: Lho, opo tegese
1: Vespa? Senengmu barang trepes to sepah. Dadi wong tuwek lho senengmu.
0: Contone
1: remasone
0: iki lho. Weh,
1: uwange ora sah.
0: Kocluk, tuwek iki ngene.
1: Yo, yo, yo. Tuwek iso ngene.
0: Kambil lho, kambil golek sing tuwek akeh lengone.
1: Iyalah, iyalah kambil. Lah kowe lak mau meneh telo ana ndelok lemon apa ki tuweke. Ya ora ana isine blas kowe akhire mangan kulit tok gelem kowe. Wong ki mbok kaya aku ngene iki.
0: Apa
1: sejatine ngurip?
2: Kek apa sing dipundul ning karo percil apa?
1: Lho, lah aku ning kene iki, Bos.
2: Lah wong kaya kowe prayo kelakuane bosok kabeh.
1: Ngene lho, Bos. Lah aku aku ki wong Pak Kundhet jane apik.
2: Nah, terus kowe luwih apik ngono maksudmu?
1: Lah nggih mboten ngunggul-unggule wong.
2: Lah wong ngelem awakmu dhewe piye? Sejatine ngurip piye ki mau? Genahno.
1: Sejatine ngurip dimen awake dhewe ki urip kamul urip apa ki jenenge?
2: Urip kaya.
1: Ora oleh apa ning jenenge?
2: Lah ora ngerti.
1: Wah, ih, kuwi lho sing wong sugih kuwi lho maksude.
2: Mulya.
1: Dah, ya ki lho padha karo cucuke ki lho.
0: Lah. Nyapok
1: sing iki cucu-cucu. Padha karo iki. Aku iki jadi capek kaya ngono kuwi lho.
2: Lah wong iki arep danyol ngangge pancatan cucuke
0: kancane. Aja ngono kuwi. Cucuk iki kanggo manuk.
1: Iya iya iya iya.
0: Kuwi
1: iya iya. Nun sewu padha karo gadane Kang Rudi
0: bareng. Iku ne lho.
2: Apa genahno?
1: Iki lewas seperti ini. Masyarakat delokan sakmono mbane iki lho.
0: Nyapa?
1: Lho, delok melek kabeh gumun.
0: Nek ora melek yo turu lho, Cil.
1: Lah iya, maksudnya melek kabeh delok wayang iki padha karo ndongakne bapak Jumari sekeluarga.
0: Oh.
1: Awakmu ra paham kowe iki.
0: Wah.
1: Teko karo sing paham. Nyapa ta awake dhewe ning wayang kon anek sawo karo cengkir.
2: Sawo.
0: Iki mau tegas aja.
1: Ya cengkir. Ampun.
2: Kuwi enek artine.
1: Ya ora enek to genah-genah ngono ana artine apa kok
2: Mas aku.
0: Maksud iki opo nek
2: safa. Yo melu aku. Melu aku.
1: Ning ndi,
2: Mas? Ning dalane tan ngono.
1: Tukone apa?
2: Tak pacul cengelmu Mas
1: aku. Lho genah enek artine tekone kancane
0: lho. Ya mau.
2: Lah mau kudune lak kowe genahne cengkir iki upamane yo kencenge pikir apa liyane.
1: Nyapa kencenge pikir wong genah cengkir iki ndrone degan nyapa cengkir pencenge pikir
2: bareng. Mas aku.
1: Sawo enak dipangan cengkir iki yo predat
0: tenggorokan. Ya wis ngrungokne iki lho serius
1: sawu karo cengkir. Mbok menawa enek artine mbok menawa.
0: Lah
1: nyapa to mbok dikai menawa bareng mbok ya mbok ra usah campur menawa.
0: Menawane, menawane, menawane.
1: Wong mbok iki mbok utawa ibu, nyapa mbok dikai menawa
0: bareng. Rena pangendammu engko ditenono kowe. Aja
1: iki. Saiki sik urung aku meneng ae
0: saiki aku. Angel jak omongan karo Rudi. Sampe rambutnya kaya mi sedap lho. Lho. Sopo?
1: Hei, kowe iki omong lek kowe luwe. Omong lek kowe luwe.
0: Nyapa luwe daharan komplit
1: ning. Lah nyapa nyawang rambut kaya
0: mie dicali. Kuwi cumi sejep ngawur ngelu. Ngenyek karo kuwi.
1: Nah, omong ngono,
0: omong ngono. Cumi sejep. Apa kuwi rambut jagung?
1: Hei, kowe ngenyek karo aku ya. Kowe rene sing gawa aku. Kae kaya mie sedap iki kaya rambut jagung. Berarti kowe menghina hamba. Iki kaya damen le. Damen.
0: Layak to, Tet, kalau ngidul mburine enek sapi saiki. Tapi yang mlaku disodo iki sapi
1: iki
0: tetep
1: damen. Rambut kok ngidulan.
0: Sing rambut ki direm barang sing lembut tegese pamikirku ki landep.
1: Ngono
0: kowe kudu ngerti.
1: Landep,
0: Cil. Lah kowe ora percaya landep landepe pikire.
1: Ayo batuk apa artine batuk? Ayo.
0: Batuk, batuk iki jembar.
1: Heh.
0: Batuk.
1: Batuk iki dimbat-mbat ben matuk.
0: Dadi mikir. Lah
1: batuke jembar.
0: Mikir.
1: Oh, berarti batuke kudune
0: dilene.
1: Kuping apa kuping?
0: Kuping. Anu, anu kukune anu anu koyo emping. Kuping.
1: Kuping. Kuping kuwi kaku tur njepiping. Lek kupingmu kepleh engko lek darani momonganmu ke mau
0: melu. Oh iya iya iya iya.
1: Apa nek ya?
0: Wis tutukno, gah, aku sing mikir malah aku tak
1: soham.
0: Irung,
1: irung ngomong
0: tak ngono. Irung, irung.
1: Irung. Irung kuwi nek wis iri. Lek wis iri, aja nganti wurung.
0: Lah, irung kok kaya ngono kleru. Irunge gambekan.
1: Bener,
0: Cil. Matur nuwun. Untung kuwi duwe jawaban, Cil. Kuwi dilokne wong Kediri kuwi. Aduh.
1: Iki mung jarwo dosok lho.
0: Jawa dosa
1: irung digambekan wong sakmene ngerti kabeh no.
0: Lha engke.
1: Itu bukan ilmu.
0: Lah apa nek
1: kabeh wong wis ero,
0: irung digambekan ya keselak no, Bos, Bos. Irung iki digambekan siji ngrungokne, nuwun sewu ngrungokne wong nyapa iki goreng-gereh, nomor loro ngrungokne entut.
1: Apa kuwi?
0: Iya loro irung.
1: Fungsi irung.
0: Iya fungsi irung iki loro, sitok ge apa ki ngrungokne wong goreng-gereh, contone mlaku, terus mari ngono enek wong goreng-gereh. Sopo sing ngomong mesti kono kuwi
1: langsung
0: ketemu langsung umpamane terus mata irung nomor loro
1: nomor loro
0: ge ngrungokne entut entut lara mampu ndak apa-apa pokoke ndak muni akhirnya badek mesti irung sik sing ero
1: mesti
0: cek sapa
1: ambune kaya ngene
0: mesti kaya ngono kuwi
1: Bos kowe iki mesti ngejak geseh
0: nggih mboten kula niku mboten ngejak geseh
1: irung ki ya ora mung kuwi tok fungsine
0: lha napa
1: kenek nggih sisi barang ngono lho
0: sisi ngetokne
1: ha nek kowe pilek arep sisi liwat ndi mosok liwat mata ha sing metu malah
0: tapi paling utama irung niku mboten kangge sisi
1: apa
0: engko gawe upil
1: tapi aja cengelmu
0: upil panganan
1: ngono lho
0: kok rumah saku wong wis ndongakne
1: ya nah genahno awake dhewe nyampo kok tukarane
0: nyampo nadane iki nadane iki
1: mboten satu
0: kula tak awake dhewe kudune rukun nggih
1: kula rukun rukun
0: ndi sing ngene
1: upamane pertil ora di blangkon blangkonku dinggi ya kene upamane kuntet ora duwe klambi klambiku digawe ya kene
0: nggih jenenge seduluran
1: ngono jenenge seduluran ya ngono eh ngaji kowe ngaji
0: nggih
1: ya kono njajar mbok menawa kowe wis yanah
0: yanah
1: apa biak barang sing genah uripmu wis ora kaya biasane
0: masyaallah
1: ndelok Mas
0: dongane lho
1: Bos kok susah ndonga kok susah
0: ya sik to awale ngono kuwi
1: menghayati
0: kowe omonge kapan mangkat kuwi
1: rumah sakku bocah kok

0: mulai kulo kapan
1: menengo aku iso meneh tok aku sing ngono ngono lho dan cepet
0: cat cat ngono
1: pisan tok aja.

0: Tuk kelwi termasuk golongane pekat penyakit masyarakat. Monggo kowe ning kene iki dadi penyuluhan, dadi penerangan buat warga masyarakat. Nyang opo kok togel mok gowo iki?
1: Urung leren mbok endek lho iki. Angelmu
0: kuwi. Lah tombo ati kok tombo togel
1: iki lho. Ngomongi ben aja nganti rewel ngono lho. Meneng sik to.
0: Kok enek kuwi anu syair to? Lho, parian to. Ulangane gurumu to?
1: Omong
0: masaku.
1: Tombo togel.
0: Wong ngono tak kira tombo ati.

kok nunggal dulur. Ngekno yen to kowe main judi sembarangane kudu dibasmi. Aja nganti tonggo tokel, maksud aku kudu 1000, 2000, 3000.

0: kami.
1: Kesan nih, kesan pesan.
0: Telung puluhan.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari El Hapsi. Kali ini ada El Hapsi Madu Mata Celing. Ya, El Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram El Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. El Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan El Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. El Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan El Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari El Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: omongan aku iki.
1: Tak omongi weh. Nanggur enggak masalah. Heh. Maksudnya iki nanggur mangan nanggur. Aja sok ngombe-ngombe ngono ah. Utekmu bosok, ngibotmu mesti gampang

0: Lagi kena.
1: Kowe iki nang kene iki tutup-tutupan. Perkara kowe seneng karo kuwi ning aja mok critak-critakne wong kene.
0: Ya iki mancinge ngono.
1: Maksude piye? Lah kok ya kudune parikane ning mburi pitutur to.
0: Lah iya, kowe ngono seneng aku ngono
2: karo kuwi. Lah terus?
1: Lah seneng aku ono aja omong nek kowe seneng.
0: Oh, kowe ngono senengane dalang.
1: Lho. Lah. Malah saling
2: perkara dalange nyapa? Dalange ora tau.
0: Iya iya iya iya.
1: Mas aku seneng aku wong lanang.
0: Seneng aku wong lanang. Oh berarti banci. Rumah aku. Lho kok sinden-sinden
1: koyo geblak, geblak. Kowe ngerti geblak ora?
0: Roh, roh.
1: Geblake cara warok.
0: Lah iya kok dino saiki lamben wayangan ra tau mulih ning omah lho,
1: Teh. Nene ndi?
0: Muk mubeng ning gumul saiki.
2: Senengane ngono kuwi.
1: Ayo ning kono ya semayanan karo dheke cegat-cegatan ngono.
0: Nuwun sewu.
1: Iki ora mau tutuk ne.
0: Kula mboten-mboten klotok-klotok lah bosok mangke malan.
1: Ora.
0: Kula namung tutur-tutur lare nom-noman iki
1: lho. Iki kan kontet nang opo kok terus menggok rono.
0: Kudune ya.
2: Dadi kula pancing, maksudnya kenal purel aja nganti nyesel.
0: Lho. Ngono lho karep iki.
1: Ora nyesel ning ditemeni ngono karepmu.
0: Mboten-mboten ngaten.
2: Wis perlu
0: alung kenal sinden.
1: Kenal sinden
0: sirai rotok ganden.
1: Eh, entar yo ngangge gelungan kok
0: rumah aku. Iya iya iya. Ana mbok Rino wengi gelungan ora leren-leren. Kaya ngene iki nyambut gawe,
1: Bos. Mergo saka larise.
0: Saka larise bocah-bocah ngene iki. 1 2 3 4 5 6 13.
2: Kok ya akeh men ding, akeh men. Kuwi apa iso hitung-hitungan?
1: Nang hitung-hitung kok mesti
0: dicek. 3 4 5 6 13. Iki lho 13 e gedhi-gedhi.
1: Eh kok kayak mau reken gajah.
0: Kuwi mboten-mboten menika.
1: Kok kowe muni 13
0: gajah. Sanes gajah menika mbai gajah.
1: Ora cetok.
2: Itu kok diitung 1 2 3 4 5 6 7. Lho saiki sing 6 oleh ndi we?
0: Lha iki iki nang dhewe lho iki
1: Mas
0: Mesu. Lah percaya lah kowe jerone delon aku iki delon to tase mesti gede dhewe. Jerone jenang jadah
2: kuwi kaya roh.
0: Roh aku mertamu ning gene dheke lah kok jajan iki jadah sitok, jenang sitok, roti sitok.
1: Eh kuwi ora mek aku tak kok dibule. Kowe barang ya disuguhi ngono lho karo mundur. Ayo konangan kowe rumah aku.
0: Tapi nuwun sewu jare kowe sehat. Iki wau panyuwunan saking nuwun sewu.
1: Sing aku
0: anjaran. Putu wayah.
1: Oh putu wayah.
0: Nggih menika nyuwun cendol dawet.
1: Wayang kok mesti dionekke.
0: Ngaten mawon.
1: Kok digoleke wektu sing prayoga.

0: gini itu jadi nada
1: ini enak oh, ayo itu orang gamelan
0: orang usah gamelan
2: telah ku coba meminta kasih
0: lagu anyar lagu anyar diakre malah iso lagu anyar deh
3: ini nyolong petek ini
0: nyapa
1: ini bintol loh
3: anyar orang apa-apa tau
1: ngono kuwi nek suarane kancane apik dilelek.
0: Oh, kok iso lagu anyar gumun
3: aku. Oh, ya soal aku memori kuwi lho.
1: Nggih no. Nek

0: luar biasa suaranya Pak Kuntet, masalah. Kelakuannya sing elek, lek suarane penak.
1: Kelakuan suarane apik.
0: Lah aku kan nerokne kene.
1: Lah aku
0: wong apik ae rumahku. Iki Mbak Ika Antonia.
1: Ika Antolian.
0: Antonia, Bos.
1: Ganti jeneng
0: rumahku. Wong jeneng-jeneng ganti jeneng.
1: Ora.
0: Lah dimacem nuwun sewu Mbak Yu. Mbak Yu nuwun sewu Mbak Ika menika pi dalem saking pundi nuwun sewu Mbak Yu.
2: Rumah
0: sakit Blitar. Blitar mriki mawon.
1: Oke. Kene Kediri.
0: Lah nggih. Andinge Kediri.
1: Nggih ra lali daerah kok piye kok
0: mboten. Blitare pundi nuwun sewu?
2: Kula saking Nglegok.
0: Nglegok sono.
1: Kuwi Nglegok sono. Lahmu kuwi Malang dek ngenani kae.
0: Oh iya, dalane
1: sing Nglegok.
0: Nglegok. Nglegok. Alah Blitar. Nggih. Nggih, nggih. Nun sewu Mbak Yu menika tasik single apa sampun gedabel?
1: Lek umpama kinten-kinten kok sampun kruntel-kruntel.
3: Umpama awakmu ning gumul kuwi akeh lho.
0: Nyapa
3: langgananmu lho.
0: Oh nun sewu Mbak Yu. Tasik single nggih.
2: Nggih.
0: Alah luar biasa.
2: Gak yang ini gelodak,
0: dua bucu kau yang ini gila awam buat pak ni jajan.
3: Masya Allah, bucu kau yang ini gila orang oleh metu komah lu cel.
0: Lalu
3: tak ada kening tembok tak plaster nunai.
1: Yo, eman-eman di sawang uang.
3: Eman-eman sawang uang, dus di dusi, maem,
0: di tulang,
3: tulang.
0: Aku ora, dua bucu kau yang ini tak buntel keresek bos.
1: Terus,
0: terus cantol nengar pelawang,
3: dididul, dul, dul.
0: Mati kower ini.
1: Wis ora cetok.
3: Iki lho, wong iki ketoke bojo, bojo kene wong wedok cekatan,
0: cekatan.
3: Wong wedok trampil.
0: Trampil.
3: Ya, wong lanang urung tangi iki lho, Cil.
2: Wis tangi.
0: Wis ditangi.
3: Ditangekne.
0: Masalah ndane lak.
3: Wong lanang urung ngombe kopi.
0: Dikopeni.
3: Wong lanang urung ngombe susu.
0: Disusoni.
3: Wong lanang urung adus.
0: Didusi, dipateni, didecengle.
1: Pokoke ngono lah pokoke. Ora cetok.
0: Komplit lah.
1: Kuntet lek mancing yo ngoren-oren.
3: Saestu niki lha ciri-ciri.
1: Percaya pikirane reget.
3: Ciri-cirine wong wedok sing kaya ngene iki tenan iki karo wong lanang ki setia.
0: Masa
3: ibarate tang isu.
0: Ya mak langsung sarapan isu.
3: Adang isu.
0: Adang isu.
3: Mangan isu.
0: Mangan isu.
3: Tangi sore.
0: Ya adang sore mangan sore.
3: Kuwi sing lanang. Heeh. Umpone tangi bedhug.
0: Ya adang bedhug.

0: badok kulit aro pentunge.
1: Ora pentung nang kene dudu bedug-bedug dung-dung
0: dung-dung
1: ning bedug.
0: Bedug kuwi
1: wayah.
0: Nuwun sewu lak Mbak Eka menika saene napa, Bos?
1: Waduh, Eka iki pancen yo diarani pancen yo tiyang sae.
2: Oh,
1: cita. Ora, maksudnya wonge apik.
0: Lagune
1: lho. Iya, lagune yo, lagune iso
3: kreng. Lagune napa?
1: Rodorono, rodorono.
3: Sini Mbak Eka.
0: Napa?
1: Iki tembange rada halus ki mawon.
0: Lah, halus kula bawani, Bos.
1: Apa bawamu?
0: Sembarang. Pelok selindro, pelok campur selindro napa?
3: Pelok barang ae.
1: Iso kowe bawa?
0: Alah, alah, percil ora iso bawa kon mudun ae.
1: Woi, pelok apa selindro?
0: Campur.
1: Campur, cukup jajal bawa.
0: Nyapa lho?
1: Apa pangkur?
0: Pangkur rinoso.
1: Iso?
0: Urung.
1: Loh,
3: heh, kowe iki takone temenan.
0: Wong iso sombong sik perkara iso keri goblok.
1: Dandang gula.
0: Alah, alah mung dandang gula. Mari basane dandang uyah lho aku iso.
1: Nanti kok. Dandang gula apal?
0: Alah, apal ketipal, Bos.
1: Sing ndi?
0: Lah sampean jolok sing ndi? Yogyakarta apa Solo?
1: Duh wong ayu pepujane
0: kuwi. Yo yo yo kecil.
3: Heh, iso apa ora we?
1: Rembulane sumunan
0: dadani. Alah, menengo, menengo, menengo.
1: Aku ngetes kowe iki lho, rumahku. Edian edian edan
0: dia ceng anjas moro
3: jadi apa cil
0: ya ini ketoprak, Bos.
3: Ya mau soalnya jamarulan mekrok jamarulan ini ganteng bagus
1: nek iki anjas moro berarti aku orang damar bulan nek kaya kowe damar ublek
0: iya betul napa-napa makanya setrumit yang jenengan dah
1: lah iya mekrok
0: nyetrum kuntet gak sih kuntet bongko
1: coba jajal bongko
3: bongko jadi apa
0: sembarang aku
3: jamarulan
0: iki orang lakonnya Sri Tanjung, Bos.
1: Lho, berarti si Dopekso.
0: Iki Sri Tanjung, aku si Dropora. Terus,
3: si
0: Dopekso.
1: Aku dadi apa?
0: Awakmu ya dadi kerek no. Kirek lah, kirek.
3: Dolo liyane kirek to, Cil.
1: Golekno sing rada angel.
3: Wah.
0: Tak itik cengelmu lho kok malah nang kancane penembang.
3: Masa ora lungguh blas dadi Cito Pakso
0: lho. Ya wis bene ngene.
2: Eh? Karon sih kok
0: degil. Alah, sembarang. Kok karon sih? Oh nggih, mboten usah, mboten usah. Pun jenengan pokoke nyekel tangan kulon pun sakit belum mengke. Duh, wong ayu.
1: Jan suarane apik.
0: Aja omong ae.
1: Lah kuwi ngelem kowe iki lho.
0: Kancane kleru iki kok.
1: Bareng gumun nitik lamben-lamben
3: model ngono wis nyuwara. Bareng digowo bawa lambene ilang ketutupan irunge.
0: Timbangane bojomu merongos ora
3: ora. Ya merongos tapi gak kelambenan.
0: Kelambenan tapi ora tau kok tangan.
3: Apa ya roh kowe?
0: Roh.
3: Berarti tau ngencut kowe. Piye aja sembrono
1: sih.
3: Bojoku layak.
0: Ora ning ngono ora masalah. Rumahku. Aku ora tau roh bojomu.
3: Lah ya roh
0: kuwi ning Facebook tok.
3: Facebook apane layak anakku sing cilik waya mengemi mengemi iki
0: menyusui
3: mementili
0: menyusui karo
1: Mas ora cetha kowe
0: menyusui
1: wis bojone direken dawet
3: cocok
0: duh wong ayu pepujane ngati
1: peh kelingan Pak Dimarkum aku
3: saniki tiange teng
1: budi wis mati
0: Mbah kuwi malah langgane-gandene kancane mesti karo batang kok.
1: Saku terusno.
0: Geting ne.
1: Kaya
0: kaya ngene rasane wong nandang.
1: Iya.
0: Tak akehi aku.
1: Terus
0: rada cedhak. Asmara.
3: Cengkok iki cengkok ndi lho, Jel?
0: Diajeng. Ora ana wong wadon liya sing bakal tak tresnani kejaba mung sliramu diajeng.
2: Semanten ugi kula kan.
0: Luntok
1: dak.
3: Mbak, gak mampu abape no.
0: Diajeng.
2: Injih kan
1: sapa iki?
0: Tresnaku ora bakal wah marang sliramu diajeng. Sineksenan. Cakra manggilingan. Diajeng
1: ati kone dicarno
0: tontonan arek kae ana seksi bisu
3: jare cakra
1: manggilingan jarno jarno jarno
3: ayo cuma cakku cakra manggiling
1: arep muni cakra budaya arep muni akhire cakra manggilingan
3: karo wedok ngene masyaallah ora dadi tokro dadi toprak.
0: Lah aku ora tau toprak, aku dadi toprake buyar kok pisan kok.
1: Masaku. Nah, yo Ted. Lo cakra.
3: Iki sapa mau?
0: Hah?
3: Kok cerita iki
0: kantin nyah lho, Pak.
3: Diajeng Sri Tanjung. Saya bos suara daning uripku kalau muntah aku saudar bi bojoku diajeng coba wangsulana pitakonku apa iki ana panggonan kanggo nandur katresnanku ing telengi ati
0: omongane wis bek ngono.
1: Oh, rasa dari ketoprakan kabeh kok ndledek
3: ku Mas. Sedhik wae. Nggonku bakal nandur katresnanku ing telengi atimu.
0: Iya Kang Mas. Isa ana ngono, ngono tok ae. Iya Kang Mas ngono ana. Terus maru cedheken terus sidonono.
3: Mumpung ora ana garwamu, sida paksa wis tak utus tindak ana tembuti ngene
1: kok. Lho, kowe anu kowe berarti Prabu sapa sing lahati?
0: Sing lomo.
1: Munggah gunung.
3: Munggah gunung.
1: Mahameru.
3: Mahameru. Dino iki
1: golek tumbal.
3: Golek tumbal.
1: Tumbal percil.
0: Ya, karo omongane golek rokok Marlboro.
3: Golek rokok mah. Nyapa golek rokok Marlboro? Ora. Coba wangsul nepi takonku. Dino iki tak peksa kuwi tresno karo aku.
0: Oh, iki lho kok rumah sang guyang-guyu. Eh, guyune iki wis beda.
1: Iya, iya, iya.
3: Ya Allah. Si Sanjong.
1: Kuwi
3: tok tok tok tok tok.
1: Sik ta, silah hati krama apa Narada iki?
0: Sanes menika joleteng, Bos.
3: Sing dadi sapa?
0: Awakmu.
3: Rino kelawan omong nita antep ing atiku aku tresno karo. Tanjung. Layak, layak.
0: Oke, cah cilik turu lah goblok karo rumah aku.
3: Iya, antere wancang kowe iki.
1: Ora cetha.
3: Gelem, ora gelem, kowe kudu tak peksa. Tibane tresnaku karo kowe, Tanjung.
1: Kowe malah kaya. Itu kaya kowe diber-ber Pak Cip kowe ndok karek muni lho, ngono tak. Mboten Mas, mboten Mas ngono iso lho.
3: Ora tak engko coba. Mumpung durung asta kita tibake marang ragamu. Wangsulana pitakonku aku nandur katresnan teleng nyatimu diajeng
2: mboten Sang Prabu
3: gelem ora gelem kuwi
1: gelem
3: gelem ora gelem kuwi kudu gelem gelem ora gelem kuwi kudu gelem gelem ora gelem kuwi kudu gelem
0: Mas Mas nuwun sewu lak kadhasen ra usah digorene to Mas Mas ketoprak apa nek ketoprak iso nyisik
1: kowe omong lek kowe kena penyakit kulit
3: ngono lho kowe gelem ora jeneng kita pateni
2: mboten Sang Prabu
3: kudu gelem
2: mboten
0: wis mari ngono dicekel cek diperkosa aku tekan eh?
3: Tanjung
0: iya ngono kuwi ceritane
2: sampean tekane telat
3: ora mung ngrene pawongan sing lumebu nang papan kene dino iki tak pake kuwi Tanjung
0: woi woi
3: hoi
1: eh lungo ika nah cekek yang ditutup nih wong lanang-lanang lho
3: isin aku
0: pat Spiderman
1: ya penonton lagi nyemak tenanan gitu kapan sudah dikromo gelut harus Spiderman gitu
3: iya
1: paling orang ya SpongeBob lah orang modern
0: mas aku
1: orang cetok
3: sang
1: sang siapa?
0: Sang sakang
1: sang Prabu
3: sang Prabu lah kok jenengan kok saged mudik-mudik apa bahasa
1: mati
3: gonjak nah. Kalian si Sri Tanjung lek noh meripatmu jembarno talinganmu pakso aku isin
0: lah kok saged
3: aku isin
0: lah kok saged
3: sak wising gonmu ninggal lagi papan kini aku digonjak marang bujung
0: masalah
3: aku diambung aku disayang
0: ngata
3: aku
0: ini
3: ngenek-ngenek nih sumpah mau ini loh cel aku tenang gitu
1: kok cel gitu sido so, pakso
0: jenengan diapa ada nih
3: ngenek nih
0: wah weh mbaleni penggawean lawas weh
1: model kuwi ngono weh weh pedokannya mesti ngono kuwi weh ada sak ngono kuwi ora tetep kuwi mesti ngono
0: mas aku ora iso jong jenen diregani pinten niku
1: heh sik tok sida paksa kok tawa-tawa bojone
3: kok aku ora diregani gratisan ra apa-apa
0: mboten mungkin Sri Tanjung kok ngak-ngak
3: ngoten iki sida paksa ki wong melarat kuwi wong sugih aku milih kowe aku mau
0: ngoten nggih jong tetuk Tuk. Rene. Kelakuanmu iso kaya ngono iki karepmu piye? Paimu.
1: Hei.
0: Lah nesu lho.
1: Sida paksa ki pate. Kut gagah. Tanjung. Kowe wis cidreng patemboyo. ngono.
3: Nggih, Kang Mas. Iki
1: ngono.
3: Napa?
0: Ya lali ya.
3: Tahu marang krene.
0: Gilek krise, Mas.
1: Kowe loro saudon telu saurupan. Ngono
0: iki. Gilek krise sithik.
1: Krise, Dik.
0: Anu krise iki lho, krise
1: kene. Ya. Yo lah.
0: Iki ngono ora krise iki jengiris martabak. Heh. Kowe sok ngono kuwi.
1: Heh, suarane gedhe Tanjung.
0: Tanjung.
3: Bapak kowe sok nguyur-nguyur.
1: Kita malah menggok
3: nyawa kuwi menggok
0: ya kuwi piye
3: piye Tanjung
1: Tanjung
0: kowe iso kaya ngono iki karepmu piye heh
1: apa kowe
0: cita apa kowe ora seneng karo aku sampai kowe gonjak karo Prabu ngene iki
1: selah hati krama
0: selah hati krama heh ora ora iso ngono-ngono ora apa-apa
1: kowe iki terus kowe arep nyang apa
0: aku wis waleh
3: bakso nggon ngagem pusaka rembo kapak.
0: Stop. Bersambung.
3: Sesuk neh bos, tak ditanggap neh bos, ngono kuwi.
0: Ya ora ta?
3: Sesuk ene sambung. Sesuk ene sambungane.
0: Iya no.
1: Sesuk disambung neh.
0: Iya, lek ditanggap Pak Jumari neh sambung garek pembunuhan. Ngono lho bos.
1: Aku mateni Sri Tanjung.
0: Iya no. Kuwi
1: critane piye to Cilik sini?
0: Sri Tanjung.
1: Sri Tanjung.
0: Critane ngene to bos.
1: Mari ngene. Genah no, genah no Sri Tanjung sejarah lho kuwi.
0: Sejarah.
1: Sejarah Banyuwangi
0: lho. Sri Tanjung kan ndak gelem.
1: Ndak gelem.
0: Wes aku ki ora dosa ora perkara.
1: Dipeksa karo si sapa kuwi Sri Ladi Krama.
0: Nggih karo ketek iki.
3: Lah.
1: Heh,
3: ya ketek aku munyuk.
1: Munyuk, munyuk.
0: Lah karo kuwi kan ndak gelem to bos. Mari ngono bunuh diri.
1: Oh.
0: Tapi ngomong sik.
1: Ngomong piye?
0: Nak getihe iki wernane apa ki?
1: Wangi.
0: Wangi. Lah kuwi campur parfum.
3: Heeh. Lah apa parfum barang iki disirene parfum
1: piye? Lek wangi berarti Sri Tanjung
0: ora kleru.
1: Ora kleru, ora cidra.
0: Ora cidra, ora ngapusi.
1: Lek getihe banger.
0: Banger kuwi berarti Sri Tanjung kleru akhirnya dicoblos dhewe.
1: Jres. Kuwi enek sing nulungi perang
0: kuwi. Enek ambulan.
1: Kuwi. Sing go ambulan kuwi sapa?
0: Ya kaya Agus.
1: Ora genter
0: masak sesok ae bos
1: rumah tangga tapi sejarah
0: cilik sejarah
1: niku ora diterus mana
0: sejarah
1: Sri Tanjung nalika petuk anu sapa jenenge Raja Majapahit barengan piye weruh
0: kuwi ya rono
1: piye genahno penonton
0: ben ngerti wis tak omong
1: kan kuwi ahli sejarah kuwi ahli sejarah
0: ini lho bos kan critane iki Sri Tanjung kan ketemu
1: perempatan
0: ning lampu merah
1: kuwi
0: ning kono kuwi
1: ngenteni taksi
0: taksi mari ngono tumpane becak
1: oh malah
3: apa ya nek becak
0: alah enak digawe enak lho ora ngerti lho kok ngono kuwi mari ngono ketemu kira-kira
1: Sri Tanjung
0: Sri Tanjung diuber-uber
1: sing uber-uber
0: ojek
1: grab
0: grab
1: sugeng
0: koyo enek grab yen enek biyen enek grab budaya jenenge niku matur terus Sri Tanjung terus nanggap jaranan
3: suwi-suwi dibacok wong loro kuwi
1: nanggap jaranan terus akhirnya
0: terus tukaran
3: tukaran akhirnya tukaran digone ning Ponorogo enek reyok ya iku asale reyok ngono
1: ngono
0: ya kuwi to betul lah cakeme dagang ki boso asline kok rumah saku aku ora ro ditakoni
3: opo ya nek grep piye ni
1: sapa ngerti kowe mbiyen wis lahir
3: dereng
1: lah ya ngono mesekne urung enek
3: lho lha nggih
1: sapa ngerti mbiyen grep urung enek ayo piye kowe iki
3: aduh iki
1: ngumet ndas ngono ngengkel enek lho iki
3: piye to iki maksude piye
0: sapa ngerti wis enek
1: sapa ngerti mbiyen ora enek grep
3: lha nggih lah sepene lah wis sing gendeng sitok ae ra usah wong telu
1: yo
3: nomor sewu niki tembangin
1: apa ben ngatur iki tembang mboten angel
3: nggih
1: iki cukup pundutane kanca-kanca mawon kake sembarang iso ana gubuk asmara ana meneh kan bendina wis gubuk asmara sekali timun jajal diganti sambel kemangi
3: nggih
1: Allah Ika Antoni
3: iya
1: pinter nyambel ya Dek sampean
2: nggih
1: ayo apa bumbune percil dudono nek perlu ben mangan-mangan pedes wis bengor-bengor
0: ya ora pedes ora usah nggih lombok no
1: lha nggih apa
0: cukup sandal no.
1: Eh,
3: sandal. Banyak apa?
0: Iya tau mangan sambel sithik tapuk sandal cakepe pong kalau ya pedes akhirnya
1: rumah sakura cetok. Bumbunya apa ya sambel kemangi ini?
2: Lombok.
1: Uyah uyahnya titik apa sakton?
0: Ya sakton benda diupil kok rumah sakura takok
1: rumah cetok sambel kemangi siap no Cil? Sambel kemangi
0: yuk hadirnya masih bersama Ika Antonia masih bersama campur sari cakra budaya sambel kemangi kita hadirkan sekarang oke bro oke coy
1: sing nyauri kok kowe dhewe iki
0: ora disauri ora kecut
3: sing kono iki sing nyauri awakmu iki
0: kowe kowe
1: eh mbok Agus kok nyauri oke coy ngono
0: ndak kena bos
1: Agus
0: sing ngentute pales kok
3: eh ngelih
0: iya
3: assalamualaikum warahmatullahi
0: pengajian
1: kowe iki malah awang-awangen
0: ya sambel kemangi

0: Jadi narak rumien ikan tuh nia.
1: Le.
0: Anu Ted kundet.
1: Nggih.
0: Nek sajake anu mbok anu keluargane dikabari nek
1: pancen. Nggih, rin. Rin, koyoke anu kirang niki.
0: Kurang
1: bali mbok nggih, kira-kira. Nah.
0: Wong ngelak. Lho, ora apa-apa kuwi putian lho, Cil, mbok menawa nambahi semangat. Piye rasane?
1: Banyu putih
0: lho. Tak kira nek putian
1: boten.
0: Lho, layak aku sok ndelok apa tuh. Weh, langsung ngono. Aku sih ojone kok nganti ngombe roh botol e mabuk dek. Ya omong. Iku mau sambel mabuk.
1: Sambel kemangi.
0: Sambel kemangi. Nyatane kaki ya luar biasa. Nyinden nyambi-nyambel ya iso. Iki gliak-gliak water kecandak nyatane mau jogeti ya apik. Nggih. Iki pundutan sing aku andalem apa mau cendol dawet?
1: Cendol
0: dawet. Coba njajal aku celokno Anin Arabia.
1: Amin.
0: Coba. Lho, sepate aku kok kowe.
1: Jenan mon.
0: Nek ngono nek aku cukup nganggo cara Bali mawon.
1: Oke.
0: Nah, dadi kasanah budayane ben kita.
1: Siap.
0: Gamelan iki cara Bali nutuke piye? Cara kendangane piye kabeh enek ciri khase.
1: Heeh, ketoke.
0: Oke, kaya ngapa Hanin Arabia?

0: aja guyu.
1: Aku lek mau takon modern
2: karo sinden karo bapak lan ibu.
1: Syukur kontet kecil.
0: Hei, kowe iki tak omong.

0: doanin, doanin.
1: Apa?
0: Doaku pengen krungu ngentutmu.
2: Ora ketok iki.
0: Mesti suarane tiut.
2: Tiut brot brot brot brot brot.
0: Anin Arabia.
2: Ya, njot po njecak nek petuk bocah abiki ngene iki piye?
0: Genak, Bos. Lah cedhok bocah kaya ngene iki.
2: Wis iso gombal?
0: Lah alah-alah apa jane gombal to,
2: Bos. Iso ngrayu.
0: Wis to, barang wis barang sira kanggo keset barang lho iso
2: aku.
0: Jane gombal.
2: Coba njajal kaya
0: ngono. Adek Anin?
1: Iya.
0: Adek kesini tadi sendirian ya?
1: Iya, kok tahu?
0: Adek adek itu
2: bedanya. Cil, Cil, kowe iki muni adek ngene iki mosok penonton ngantek alok. Mosok Anin kakange kaya cepetan.
0: Mengine, Bos. Maksud iki lak tas ketemu ngono bae tak.
2: Mantep. Iya, iya ngono, Dang.
0: Gini, Dek.
1: Iya, gimana?
0: Kamu tahu enggak sih bedanya lampu sama hatimu?
1: Enggak tahu.
0: Kalau lampu itu menyinari orang-orang, Dek. Kalau hatimu menyinari hatiku, Dek.
1: Oh, benar kah ya?
0: Adek Anin?
1: Iya.
0: Adek Anin?
1: Iya, kenapa,
0: Kak? Kamu suka cendol dawet ya?
1: Iya, kok tahu?
0: Sama sama aku.
1: Oh.
0: Cendol itu jangan ngece, Dek. Perempuan jangan ngece,
1: iya.
0: Yang laki-laki jangan dol itu namanya.
2: Dol iki nek wis dicece aja nganti dol pikirane.
0: Jangan sampai dol pikirane ya.
3: Itulah gitu namanya cendol cawet
0: lho. Dawet.
1: Dawet.
0: Tak bacok cengelmu lho
1: kok malah. Dawet ya, dawet.
3: Nyapo kleru
2: cakep. Kuntet.
0: Cakepmu kok kleru nyapo ngono.
1: Kowe kok bengi. Pak De gak oleh ket.
0: Pak De, aku anake sapa?
1: Ya sapa?
3: Yo liyane Pak De apa
2: to? Iki mau percil ngrayu Anin ya. Kuntet ngrayu sendur.
0: Lho. Bos. Bos.
1: Nek, nek,
0: nek. Lah kok langsung jos
2: rapo. Uci kumko.
0: Muga langgeng.
3: Oh, sendur, oh sendur.
0: Iki lho nek kaya ngene lho.
2: Iki lho, iki lho.
0: Iki lho iki. Iki tak jajal ya, nuwun sewu. Saya coba lagunya pamer bojo to, Mas.
2: Heeh.
0: Nadane Gus.
2: Bagus. Pamer bojo.
0: Bagus. Nggih, ora iso, Gus.
2: Mulih ora di sopan to. Nyapa ngono lho kudune iki.
0: Mas aku dawuh.
2: Dawuh.
0: Duduk kami anyar sing mbok pamer kene aku. Menang kakak suwe. Lah tiga melaku no krosok krosok krosok.
3: Iya bener.
0: Coba ya, coba.
3: Katok nek rasuwe iki pengin
0: nganggone. Apa nek katok utuh iki nek dingge macam. Ayo duduk.
1: Duduk.
0: Ndok duduk tangane.
3: Duduk klambi anyar.
0: Coba seperti itu ya, Dek.
3: Kesel tau tangannya. Tangannya tanganku nggon ora apa-apa, Dok.
0: Oh, aja-aja.
2: Tanganmu gudiken. Gudiken.
0: Ada ora kene? Ada ora, Mas. Ya sikilmu lho. Pales ngene iki, ya. Cocok rene.
2: Alah, padine kok jar demek
0: kok. Ora, Bos, genahne engko
2: lak. Ngono iki mbok demek sikilmu dhewe.
0: Lho nyapa sikil
3: kadhe? Sikil-sikil sikilku iki.
0: Nyapa to tak yanting dengkulmu lho. Ora, ora, ora. Ada ndak, ada ndak? Ada ndak?
3: Rene semut lho.
0: Diam semut-semut to. Semut, semut, iya semut. Dudu masuk dengkulmu.
3: Ya tau ra.
0: Nek awakmu mesti ning mburine
2: sik. Lah kowe ning mburine, kowe mesti
0: ning ngarepe.
2: Kali tempo ning ngarepe.
1: Nah,
2: ngene. Dadang ngene ngene ngene ngene. Ngene ngene ngene. Kuntet sik nggih praktek warana. Kuntet warana. Kowe ning mburine kuntet cil.
0: Ngene.
2: Kuntet.
3: Ini lho.
1: Nah.
2: Diwarai sikile piye kuntet?
0: Skillmu lho.
1: Ya.
2: Pokoke piye?
0: Pokoke. Oto ndek.
2: Ayo penonton muni masuk bareng.
0: Bosok.
2: Eh masuk bosok.
0: Apa dok kentes ya,
2: tak sampluk pisan
0: aku. Duduk coba.
2: Duduk.
0: Karo rodok sini.

0: nangis.
1: Nangis aduh.
2: Tutup wangi mawar.
0: Nangis. Desah hati itu.
1: Ini, gak iso awakmu gak iso nangis. Diculek sedet.
0: Hey. Lah mbrate sinden tak ning ngono carane iki
1: iso nangis.
3: Lah rumah saku diculek rumah saku.
1: Mengen lho Dik,
3: nyulek ngangge apa?
0: Ora usah diculek. Nek pengin metu ilu ku gampang C, ora usah diculek. Madhep rene.
1: Eh, kok rumah saku ngapain kebuka ilat kok rumah saku. Tidak boleh saya.
4: Oh iya, enggak boleh.
1: Seperti itu ya. Lagunya seperti itu. Kalau senggane cendol dawet om yang nyenggoki.
4: Oke, nyenggoki.
1: Apa? Nyenggoki om ya. Bisa ya?
4: Iya, bisa.
3: Genahno om sapa? Om kuntet apa om pertil?
1: Om plung.
4: Om plung.
3: Om plung amo.
1: Iya. Ayo, Bro. Ya apa sih kon iku?
0: Iya. Iki ning Kediri lho. Kediri itu Surabaya.
1: Ayo, Bro. Bareng-bareng hadirnya masih bersama Anin Arabia Torabika.
0: Kediri apa terkenane?
1: Getuk Gedang Kediri.
0: Nah,
1: hadirnya masih bersama Anin Arabia lagunya Pamer Bojo. Ya ora? Lah, ya ngono lho, sauran.
0: Meneh kurang kompak.
1: Ya, sauran aja. Aku ndak meneng ae, aku cari dhewe.
0: Coba
1: ngene. Ayo, Bro. Hadirnya masih bersama Anin Arabia, hadirnya Pamer Bojo. Ya ora?
0: Sing kono wis ngene urung ngene
3: kene
0: yo kene urung kompak wis
3: koyo sing sisih kiwa
1: cangkeme kancane lu pedhot
3: bengoke rada les dadi engko kono
1: nyanyi ayo bro
0: ya bener
1: urung diyangi
0: eh urung
1: jangkrik cacah iki bileh sastra yo hadirnya Pamer Bojo cendol dawet Gus malah moto jangkrik
3: nyang opo to.
1: Hei, jatukaran wih.
3: Orang lo, dek ini cara diabadikan lemu siaran ini.
1: Lo bayar siang lah, kok malah foto.
3: Lo, orang apa pokoknya dijak selfie Agus. Terus lo fotomu dipasang neng buritan Amor BC yo.
0: Yo, saya sembuh. Terus saya sendak tak MC ni Gus gah aku.
3: Yo,
0: apa kalau
3: mau mutok? Kok mutok? Eh, dianrek lagi so banyak lah kuyan. Ora aku gak ngono
1: potongmu. Wes sesolane dagelane aku aja Agus kuwi Agus kon ngopone lho kono lho.
3: Nyiter
1: ngono lho.
3: Deke longgor lho. Umure 40 kaya umur 80 kaya longgor.
1: Oh, longgor. Kuwi ora longgor kuwi boros.
3: Longgor. Ayo. Yo, Pamer, Bos.

0: cendol dawet.
1: Oke, cendol dawet dioneke ya penak. Nggih,
0: sampun
1: diaturaken. Percil jogete apik, untet ya apik.
0: Tepuk tangan.
1: Piye upama rasah keplok-keplok riteh.
0: Sedelah.
1: Dak kesae nang
0: ngono. Mriki aku manut aku
1: saiki. Lah ngawe dhek kulino dikeplok wong kok dadak keplok.
0: Iki
1: ngalemen lho dadi
0: tepuk tangan untuk Mbak Limbuk.
1: Ya. Ora usah keplok-keplok kok tepuk tangan iki to. Ya. Coba kae Intan wis ndelok jam mben jumeneng kene.
0: Halo Mas, nggih lho. Jujur-jujur
1: Mas. Nah, coba nganggo ora nggih apa to.
0: Cepat Bos, ndak ta pisane.
1: Mlegung-mlegung. Mas aku. Bos. Coba nyecal Intan kan wis rada lemu awake. Ndek iki mlebu omah bingung lawange ngembakne akhire.
0: Oh berarti duduk awak Intan sing rada lemu ning lawange rada ciut.
1: Ora cetok.
0: Panasen biasa.

0: Agus lek ngibot salah
1: nggo. Iya iya, bene-bene lah wis ben. Pokoke dina iki mau sing bijine elek dhewe Agus. Agus ya. Nek ngene MC pertentangan lah kok moto to. Kurang aja.
2: Wis ora apa-apa, sapa ngerti engko kan difoto saka omah HP-ne diguak kan.
1: Iya iya.
2: Mergo nek fotomu ki mau.
1: Iya iya iya.
2: Prein.
0: Piye?
1: Menika Mbak Intan plekenut.
2: Iya.
1: Dilegowo niku.
2: Ini percil Intan.
1: Oh, ini percil Intan.
2: Karo Kuntan.
1: Kuntan itu apa?
2: Kuntet Intan.
1: Oh, jauh lah kunduran.
2: Ora cocok ngatur tembangan si Jian Rani Loro coba bidin. Si Jian lagu sayang dua cahayu. Angga loro jagi padanging surya nanging petenging mripatku pundutan menika.
1: Oke.
2: Sunaring rembulan nambahi susah ing atiku.
1: Niku judule Padang Bulan niku.
0: Napa, Bu? Oh, sayang dia.
1: Sayang. Suara terbanyak ne.
0: Ibu Klaten. Pelosok Klaten wae sih Ibu.
2: Bu Lili.
1: Bu Lili sono masakku kok.
0: Eh,
1: Bu Lili. Lah iya maksudnya dulure Bu Lili.
0: Oh, Ibu Nurwida.
1: Lah nggih.
2: Nurwida.
1: Bu Lili sih dulure Bu Nurwida.
2: Kowe wis ngintir dadi wong. Kemancaku sing baku didongake Mbah Jumari.
1: Sil.
2: Ya. Sak keluarga, sak putra wayah kabeh manggil seger kewarasan.
1: Amin.
2: Disyukuri bengi iki ora niati nyukuri siji-siji ning kabeh jamak bareng.
1: Leres.
2: Iki mergo direngko tresnane marang para putra wayah kabeh padha.
1: Amin. Nggih, leres menika.
2: Oke,
1: seperti itu.
2: Sayang dua ya, Nduk.
0: Nggih.
2: Coba mumpung ana Cak Kuntet, Sil.
1: Eh,
2: piye upamane langsung tendang mawon.
1: Lah hubungane apa? Ndak tah muni aja jajal hubungane apa karo Kuntet to langsung tendang. Ben
2: ngrungok. Rumah jati.
1: Angel lo momon karo
2: kono. Yo se.
1: Yo.
3: Oh.

0: siap siap siap bos siap bos
1: teman sama ngerik gue mau gak udah mau nek mau mau ngerik barang ngawur rumah saku
0: ngono ki lho bahasa cahe mas
1: ngono ki berarti percil sing kurang ajar kowe tetep tak iwangi kowe masuk karo aku jane sentimen kowe ngopo marpameri montor e wong kene ngandek karo ini Gus engko mok go muleh nggih popok bojomu eh anakmu rumah saku anake sik cilik dibelajari nyanyi sayang dua
0: sabar nggih
1: ha iya wis andekan saja lha kok terus nguyuh ning tengah tengah nembang
0: mboten napa-napa
1: ora apa-apa sik cilik
0: nggih mboten masalah
1: Cil nggih kalian Mas Kundek nyuwun pangapunten engko perkara tembang dibatu ning nggon wanci
0: gara-gara
1: gara-gara
0: ya
1: utawa wanci
0: gara-gara
1: saiki njajal coba kaya ngapa ora perlu dadak angel-angelan aku arep ngedek ning sinden bareng ning nganggo lungguh cukup garis katulistiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aedi, Reneo toh? Aku apa takon iki?
1: Enek apa toh, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Korene.
1: Bu.
0: Dalam.
1: Wingi goleki apa?
0: Goleki ayang-ayang kok Rene ayang-ayange aku.
1: Lah goleki kok dadak ayang-ayang kurang gaya. Iki nyoto enek kok.
0: Anjang ngono ta. Wis salah iki.
1: Eh. Lenggah kene, lenggah kene.
0: Cita nyanyi to.
1: Lenggah sing manis kene iki.
0: Dredeg aku ngene iki.
1: Kene lho lenggah kene. Nah, ngono lah ayu.
0: Ayo Mas Tare.
1: Cong yang lagi.
0: Ayo aja no. Ku enak lagi. Hayang tenang.
1: DJ Production.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Saya Pak Nadir.
1: Alamatnya di mana Pak ini?
2: Di Tinggede.
1: Ini keluhannya apa nih Pak?
2: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
4: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
3: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
5: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Wah, iya,
2: iya, di sana adek tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah, ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya Unit 12 Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, Semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri Bone Care dengan menghubungi WhatsApp 0852 5465 5531.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat Akang. Nepangkeun abdi teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan tiwara ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh gitu. Hatur nuhun teteh. Leres pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Awas pinggir-pinggir, cakar tenggorokan. Awas, awas, pinggir-pinggir.
5: Cakar tenggorong sunat, cakar tenggorong sunat.
6: Aja ngono, Mbak.
7: Wes gedhi, ganteng, kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
4: Wedi, Mbak.
7: Wedi apa?
4: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
7: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to? Oh,
4: yo to. Ngendi ku Mbak ngene, Mbak?
7: Lho kae lho. Gone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
4: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wes Mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
7: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
8: Griya sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya sunat sae Mantri Utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya Sunat Sae Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toili Jaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Al

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan

Willy Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Iya,
2: di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 5:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toili Jaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Al-

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buruk amat kayaknya.
1: Eh, kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih, mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
2: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
2: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
2: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
3: Pak tangi. Wes awan nang kasur baeng glundang glundung kaya semangka. Rika ora kerja.
4: Kerja priye we bubu? Ki delengan bapak lara untu, kusine abu. Aduh, lara bu.
3: Oh, Rika lara untu. Wes aja bingung. Ki ibu wes duwe obate arane Prosagi, khusus kanggo sakit gigi utawa lara untu.
5: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
6: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap hari, tanpa kita sadari, kita mengonsumsi sawit. Ia hadir di makanan yang kita makan, kosmetik yang kita gunakan, sabun yang kita pakai, bahan bakar yang menggerakkan kendaraan, hingga produk yang menemani kita sebelum tidur. Namun di balik kehadirannya yang nyaris tak terlihat, sawit menyimpan kisah yang jauh lebih besar. Kisah tentang hutan yang berubah menjadi perkebunan tanpa batas. Kisah tentang ekonomi yang tumbuh pesat. Dan kisah tentang negara yang bergantung padanya. Lalu, apakah sawit adalah solusi paling efisien bagi kebutuhan manusia modern? Atau kompromi besar terhadap keseimbangan ekologi planet?

0: Secara ilmiah, kelapa sawit dikenal sebagai Elais jinensis. Tanaman ini adalah tanaman tropis, yang dalam satu abad terakhir menjelma menjadi sumber minyak nabati. Tanaman ini berasal dari Afrika Barat, spesies yang beradaptasi secara optimal di wilayah dengan suhu hangat sepanjang tahun, curah hujan tinggi, dan sinar matahari melimpah. Kondisi yang kini banyak ditemukan di Asia Tenggara. Dibandingkan tanaman penghasil minyak lain seperti kedelai, bunga matahari, atau rapeseed, kelapa sawit memiliki keunggulan biologis yang mencolok. Dalam satu hektar lahan, sawit mampu menghasilkan beberapa kali lipat minyak lebih banyak daripada tanaman-tanaman tersebut. Produktivitas ini bukan sekedar angka statistik. Sawit adalah hasil dari struktur buah dan fisiologi tanaman yang dirancang secara alami untuk menyimpan cadangan energi dalam jumlah besar. Buah kelapa sawit tumbuh dalam tandan besar yang beratnya bisa mencapai puluhan kilogram. Di dalam satu tandan, terdapat ratusan buah kecil yang rapat dan padat. Setiap buah menyimpan dua sumber minyak yang berbeda. Bagian pertama adalah mesokarp, yaitu daging buah berwarna kemerahan. Dari bagian inilah dihasilkan minyak sawit mentah atau crude palm oil. Minyak ini secara alami mengandung beta-karoten dan vitamin E, yang memberi warna oranye kemerahan khas sebelum melalui proses pemurnian. Bagian kedua adalah kernel atau inti biji yang terlindung di dalam cangkang keras. Dari inti inilah dihasilkan minyak inti sawit atau palm kernel oil. Komposisi kimianya berbeda dari minyak pada daging buah, lebih mirip minyak kelapa dengan kandungan asam laurat yang tinggi. Dari satu buah kecil, dua jenis minyak dihasilkan, masing-masing dengan karakter dan kegunaan yang berbeda dalam industri. Perbedaan komposisi ini menjadikan kelapa sawit unik. Dari satu jenis tanaman, industri memperoleh dua tipe minyak dengan karakteristik fisik dan kimia yang berbeda. Satu lebih stabil untuk produk pangan seperti margarin dan minyak goreng, dan yang lain ideal untuk sabun, deterjen, dan produk oleokimia. Kombinasi produktivitas tinggi dan fleksibilitas kimia inilah yang membuat kelapa sawit menjadi komoditas strategis global. Ia bukan hanya tanaman perkebunan, melainkan fondasi bagi jaringan industri yang menghubungkan hutan tropis dengan pasar internasional. Selama berabad-abad, tanaman ini tumbuh sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Afrika Barat. Ia dimanfaatkan secara tradisional sebagai sumber pangan, minyak masak, dan bahan ritual. Sebuah tanaman lokal dengan fungsi domestik, yang kala itu belum terhubung dengan pasar global manapun. Perubahannya dimulai pada abad ke-19, ketika benih sawit dibawa ke Eropa. Awalnya hanya menjadi koleksi botani di kebun-kebun tropis buatan, namun revolusi industri mengubah perannya secara drastis. Dunia industri membutuhkan pasokan minyak nabati dalam jumlah besar dan stabil. Pada masa itu digunakan untuk pelumas mesin, produksi sabun, dan berbagai kebutuhan manufaktur. Memasuki awal abad ke-20, tanaman ini tidak lagi sekedar objek botani. Pemerintah kolonial mulai membudidayakannya secara komersial di Asia Tenggara. Hari ini, produksi minyak sawit dunia terkonsentrasi di wilayah tropis. Khususnya Malaysia dan Indonesia menjadi dua pemain utama sejak akhir abad ke-20. Namun seiring waktu, Indonesia melampaui semua negara lain. Perkebunan sawit membentang dari Sumatera hingga Kalimantan, dari Papua hingga Sulawesi. Indonesia kini menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia, menguasai lebih dari separuh pasokan global. Sawit bukan lagi sekedar komoditas, ia menjadi tulang punggung ekspor, sumber devisa, dan mata pencaharian jutaan orang. Sebelum perkebunan sawit meluas, sebagian besar wilayah tersebut adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis bukan sekedar kumpulan pohon. Ia adalah sistem kehidupan kompleks yang menyimpan karbon dalam jumlah besar, mengatur siklus air, dan menjadi rumah bagi ribuan spesies. Ekspansi perkebunan sawit sering dikaitkan dengan deforestasi. Penebangan hutan mengurangi kemampuan wilayah tersebut menyimpan karbon. Jika pembukaan lahan dilakukan dengan pembakaran, emisi gas rumah kaca meningkat drastis. Di lahan gambut, dampaknya lebih besar lagi. Gambut yang dikeringkan melepaskan karbon yang tersimpan selama ribuan tahun ke atmosfer. Ketika kawasan ini diubah menjadi perkebunan sawit, landscape tersebut beralih menjadi monokultur. Dalam sistem monokultur, keanekaragaman hayati menurun tajam. Struktur tajuk menjadi seragam. Variasi habitat berkurang. Rantai makanan menjadi lebih sederhana dan rentan terhadap gangguan. Tanah pun mengalami perubahan. Komposisi biologis karena siklus nutrisi tidak lagi sekompleks sebelumnya. Selain aspek iklim dan biodiversitas, perubahan ini turut memengaruhi ketersediaan air, stabilitas tanah, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Perkebunan sawit dirancang dengan pola barisan yang teratur dan jarak tanam yang presisi. Bibit unggul ditanam di lahan yang telah disiapkan, lalu dirawat selama 3 hingga 4 tahun sebelum mulai menghasilkan tandan buah segar. Dalam kondisi optimal, cukup air, nutrisi, dan pengelolaan yang baik, pohon sawit dapat tetap produktif selama lebih dari 2 dekade. Panen sawit dilakukan sepanjang tahun, menjadikannya sumber produksi yang stabil dibanding tanaman musiman. Tandan buah yang telah dipanen harus segera dikirim ke pabrik pengolahan dalam waktu singkat. Kecepatan distribusi dan efisiensi logistik menjadi bagian penting dari sistem ini. Produktivitas tinggi per hektar dan siklus panen berkelanjutan inilah yang menjadikan sawit sangat kompetitif dibandingkan minyak nabati lain. Di pabrik pengolahan, tandan buah segar disterilisasi dengan uap panas. Buah dipisahkan dari tandannya, lalu diperas untuk mengeluarkan minyak mentah. Minyak mentah kemudian dimurnikan melalui proses pemurnian, pemucatan, dan penghilangan bau. Hasilnya adalah minyak sawit olahan, yang siap menjadi bahan baku berbagai industri. Ia menjadi bahan utama dalam produk makanan olahan, margarin dan minyak goreng, kosmetik dan sabun. Pertumbuhan populasi dunia meningkatkan kebutuhan minyak nabati. Industri makanan dan energi terus berkembang. Di saat yang sama, tekanan terhadap keberlanjutan juga meningkat. Konsumen global menuntut produk bebas deforestasi. Regulasi internasional mulai memperketat standar rantai pasok. Indonesia berada di pusat dinamika ini. Sebagai produsen terbesar dunia, Indonesia menghadapi dua tekanan sekaligus, menjaga pertumbuhan ekonomi dan memastikan praktik berkelanjutan.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: arep sunat, cah ganteng arep sunat.
1: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
2: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
3: Kemana kong? Kong mau nyari jamu tetes botol tipa toh?
4: Botol tipa? Bioaktiva kali kong?
3: Iya, maksud kong itu. Soalnya tetangga kong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Ama yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi tong.
4: Emangnya engkong sakit apa?
3: Ini tong, kayak dalam perut engkong nih banyak kerusuhan, engkong mual-mual terus.
4: Ayo kong, silakan masuk. Ini namanya Gerai Sehat Bioaktiva.
3: Waduh, hebat bener. Kirain engkong ini satana.
4: Oh iya kong, ini Istana Bioaktiva.
5: Jadi gini kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak engkong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh engkong. Ingat ya kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut engkong, tes jamu tetes.

Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Al

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.